0: perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
1: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
3: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
4: Nama saya Subandi, dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan untuk Anda saat ini yang sedang dalam perjalanan, mungkin berangkat kerja atau perjalanan berangkat kuliah atau kemanapun, tetap hati-hati di jalan pendengar. Dan yang memperbagi kondisi lalu lintas di sekitar Anda seperti apa di pagi hari ini, bisa melalui WhatsApp kami pendengar, ataupun mau berbagi kondisi cuaca di pagi hari ini bisa melalui WhatsApp di nomor 0811145094.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar PT ASDP Indonesia Ferry atau Persero menghadirkan program diskon tarif jasa pelabuhan hingga 100% di sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional, pendengar. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang berencana bepergian selama libur sekolah 2026. Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo, mengatakan hal ini sebagai bagian dari dukungan terhadap program stimulus pemerintah, pendengar. Tujuannya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan sekaligus menikmati berbagai destinasi di tanah air dengan biaya yang lebih terjangkau. Program diskon ini berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, masyarakat sudah dapat melakukan pemesanan tiket sejak 6 Juni 2026, pendengar. Di mana program ini mengacu pada surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang pemberitahuan pelaksanaan diskon tarif transportasi penyeberangan periode libur sekolah tahun 2026. Dan stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani 7 lintas strategis nasional, yakni ada di Merak Bakahuni, pendengar, kemudian Ketapang Gilimanuk, Lembar Padang Bay, lalu Kayangan Poto Tano, Tanjung Uban Telaga Punggur, Aji Bata Ambarita, serta Sape Labuan Bajo, pendengar. Kebijakan tersebut berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan 2 hingga golongan 4A. Khusus untuk lintasan Merak Bakahuni, pendengar, diskon diberikan baik pada layanan reguler ekonomi maupun layanan ekspres, pendengar. Korporat Sekretari ASDP Windy Adale ini menjelaskan seluruh pembelian tiket dilakukan secara daring melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi di trip.ferizy.com. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan berjalan lebih tertib dan praktis. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, satu informasi kembali kami sampaikan dikutip dari rri.co.id. Pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan penerimaan Taruna dan Taruni Akademi Polis Kepolisian Akpol 2026 hanya melalui jalur reguler nasional. Pendengar, Polri juga memastikan tidak ada kuota khusus maupun jalur titipan dalam proses seleksi. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polri Anwar menegaskan seluruh peserta mengikuti mekanisme seleksi yang sama dan proses tersebut dilakukan secara terbuka dengan sistem gugur pada setiap tahapan. Pendengar, saat ini seleksi APOL 2026 telah memasuki pemeriksaan kesehatan tahap kedua yang berlangsung 5 hingga 6 Juni 2026. Dan tahapan tersebut diikuti 513 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dari seleksi sebelumnya. Pendengar, Irjen Pol Anwar ini menjelaskan peserta yang lolos menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua terdiri atas 468 pria. Sementara untuk peserta wanita yang melanjutkan seleksi berjumlah 45 orang. Dan jumlah tersebut merupakan hasil sidang kelulusan menuju pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Angka itu setara 1,3 kali kuota seleksi tingkat pusat yang telah ditetapkan. Pendengar, kemudian Anwar juga meminta jajaran SDM dan Humas Polri menyampaikan informasi tersebut secara luas. Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak terpengaruh informasi menyesatkan mengenai rekrutmen. Pendengar, dan Anwar juga menilai pola rekrutmen yang diterapkan Polri telah sesuai harapan masyarakat, di mana proses tersebut juga diawasi Kompolnas, kemudian Ombudsman, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan tim KPRB.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awali informasi pertama, pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengklaim dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal. Hal ini dipicu oleh bantuan program Sehati yang setiap tahunnya digelontorkan 1 juta kuota. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, perusahaan umum Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, Banten. Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program bantuan pangan pemerintah untuk alokasi Februari-Maret 2026. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Purwosatu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Lela Rahma ya di Banten Menyapa pagi ini pendengar, dengan tema di hari ini adalah kelestarian laut untuk nelayan Banten, dengan narasumber adalah Ibu Neneng Sri Hastuti Handayani selaku Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Banten. Dan beliau pendengar sudah bergabung bersama kami di studio Purwosatu RRI Banten. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Neneng.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Lela?
0: Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana nih kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan hari ini di tanggal 8 Juni kita juga sedang memperingati Hari Laut Sedunia. Maksudnya. Ya, dan tema kita adalah kelestarian laut untuk nelayan Banten. Mungkin bisa disampaikan dulu nih Bu, ini sebenarnya HNSI ini apa sih tugasnya, Bu Neneng?
1: Ya, terima kasih Mbak Lela atas kesempatan dan waktunya ini untuk kedua kalinya kami hadir di sini. Mungkin sedikit menjelaskan terkait siapa HNSI. Bahwasannya HNSI itu adalah organisasi himpunan nelayan seluruh Indonesia yang dibentuk oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1973. Pada saat itu berbarengan dengan HKTI. Nah, jadi organisasi HNSI ini bukan organisasi kemasyarakatan atau kontrol sosial yang memang dibuat mendadak ataupun dadakan, tapi kami memang sudah hadir di pada saat Bapak Presiden Soeharto sebagai presiden di tahun 1973.
0: Baik.
1: Dan kami, organisasi kami ini diatur dalam undang-undang, juga dilindungi oleh hukum.
0: Baik-baik. Berarti sudah lama ya Bu ya berdiri sudah untuk himpunan ini ya. Tadi di 21 Mei tahun 1973.
1: Dan HNSI ini bukan organisasi profesi nelayan yang terpisah, akan tetapi kami menaungi semua organisasi yang bersifat kelautan, profesi nelayan, semua disatuwadahkan oleh, pada saat itu disatuwadahkan oleh Presiden Soeharto dalam sebuah wadah organisasi yaitu HNSI.
0: Oh baik. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya mungkin lebih dekat lagi ke mic-nya ya, biar pendengarnya lebih lebih dengar nih. Baik, terima kasih Bu. Dan untuk sekarang ini kan tadi ya diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Sebenarnya bagaimana sih Bu untuk kondisi laut saat ini di Banten Bu, terutama untuk sektor perikanan dan nelayan?
1: Iya, baik. Kondisi saat ini kelautan kita di Banten khususnya masih sangat terjaga dan masih stabil. Artinya di sini untuk kelestarian laut sendiri masih terjaga dari limbah, terus kemudian dari praktek-praktek apa namanya illegal fishing atau apa, ini masih masuk ke dalam kategori kita masih terjaga dengan baik kelestariannya.
0: Baik.
1: Ya, jadi masih aman lah untuk para nelayan di Banten.
0: Baik, berarti kondisinya aman begitu ya Bu ya, baik dari illegal fishing juga masih aman begitu ya Bu ya?
1: Insya Allah, karena memang di kita ini masih terkontrol gitu. Baik itu pengawasan baik dari Dinas Kelautan Provinsi Banten, yang mana Dinas Kelautan Provinsi Banten itu kan 0 sampai 12 mil ke laut itu kewenangannya oleh DKP, Dinas Kelautan Provinsi. Pesisir dan nelayan itu kewenangannya di kabupaten dan kota.
0: Gitu. Baik, berarti memang tidak, masih kategori aman tadi begitu ya Bu ya?
1: Insya Allah. Insyaallah sejauh ini
0: aman ya. Mudah-mudahan aman terus ya Bu ya.
1: Insyaallah amin. Wajib aman karena karena laut ini harus kita jaga karena ini memang warisan yang harus kita berikan ke generasi mendatang dalam keadaan yang baik. Karena kalau tidak kita jaga dari sekarang, maka yang akan terjadi adalah laut kita akan kotor, terus kemudian juga banyak hal-hal yang memang akhirnya merugikan ke generasi ke depan dan juga ekosistem biota lautnya. Ini harus benar-benar kita jaga.
0: Harus benar-benar dijaga ya Bu ya. Betul. Kalau untuk nelayan sendiri apa sih Bu yang bisa dilakukan oleh nelayan untuk menjaga kelestarian laut, Bu Neneng?
1: Kalau nelayan ya, bicara nelayan lagi itu kan profesi ya. Jadi kalau kita ya organisasi juga ikut mengawal apa yang dilakukan oleh nelayan. Seperti misalnya kita melaut dengan alat tangkap yang ramah lingkungan.
0: Baik.
1: Kita dari nelayan juga harus menjaga jangan sampai juga kita ikut melakukan hal-hal yang negatif ya, seperti misalnya dengan pukat harimau, terus kemudian dengan bom peledak, ataupun dengan alat tangkap yang memang tidak ramah terhadap lingkungan. Terus kemudian ya kita juga harus menjaga kelestarian laut ini, yaitu tadi dari sampah-sampah, karena sampah-sampah yang ya satu contoh kecil di wisata pesisir pantai itu kan banyak wisatawan yang datang.
0: Betul.
1: Mereka itu kadang tidak menyadari seperti penggunaan plastik yang sekali pakai seperti sedotan, terus kemudian plastik es atau apa yang tidak dikumpulkan, terus kemudian terbawa ke laut. Nah ini juga akan menjadi pencemaran buat air laut dan juga biota laut yang tidak sengaja mengkonsumsi.
0: Oh baik.
1: Nah ini pun harus dijaga. Artinya bukan kita yang ada di organisasi nelayan ini, bukan berarti hanya kita yang menjaga kelestarian laut. Akan tetapi memang wajib semua masyarakat. Padahal itu adalah perilaku yang biasa tapi sangat berarti buat kelautan ya. Artinya ketika wisata, sampah-sampahnya ini jangan sampai terbuang ke laut. Terus kemudian ya termasuk juga regulasi pemerintah juga terkait reklamasi-reklamasi laut ini yang terus kemudian izin-izin pemotongan kapal di laut yang mana nanti di situ ada limbah-limbah yang memang akhirnya
0: rusak,
1: menjadi pencemaran air laut. Jadi laut ini bukan punya nelayan, akan tetapi punya kita semua yang mana harus kita lindungi bersama-sama supaya menjadi warisan yang tetap warisan yang terbaik untuk generasi generasi yang akan datang.
0: Baik, terima kasih Bu. Kalau misalnya dari himpunan nelayan atau HNSI sendiri, apakah sudah memberikan edukasi atau sosialisasi begitu Bu kepada nelayan atau kepada masyarakat?
1: Karena kami adalah pemanfaat ruang laut, meskipun tidak harus diedukasi, akan tetapi itu menjadi sebuah kewajiban bagi kami. Salah satu contoh, kita nelayan-nelayan kita ketika akan melaut itu tidak membuang sampah sembarangan. Itu yang sudah memang dilakukan oleh nelayan, karena nelayan yang akan merasakan dampak daripada kecerobohan dari kita sendiri. Terus kemudian menjaga pesisir kita ya, supaya mangrove ini tetap ada, karena limbah laut itu akan mudah dicerna oleh mangrove. Jadi penguraian limbah yang dari laut itu akan dinetralisir oleh mangrove. Kemudian mangrove sendiri juga tempat pemijahan biota laut ya.
0: Baik.
1: Tempat bertelur, berkembang biaknya biota laut di situ, sehingga populasi ikan tetap terjaga, dan itu akan menjadikan potensi ikan yang terus berkelanjutan.
0: Berarti memang sebenarnya tidak perlu juga diedukasi atau disosialisasi, harus sadar sendiri gitu ya Bu
1: memang,
0: ya.
1: Iya. Dan itu kembali lagi diingatkan bahwasanya menjaga kelestarian laut itu bukan kewajiban hanya nelayan.
0: Baik.
1: Akan tetapi di sini memang menjadikan kewajiban kita semua. Misalnya pendatang untuk wisata itu diharapkan bisa menjaga kelestarian laut itu dengan membuang sampah, membuang sampah yang baik, tidak membuang ke laut. Itu tadi yang tadi disampaikan bahwa ini kan menjadi pencemaran air laut dan plastik atau sampah-sampah itu bisa dikonsumsi oleh laut dengan tidak sengaja gitu kan. Terus kemudian dari itu terhadap wisatawan. Nah, wisatawan yang datang ke laut, mm-hmm. ke pesisir pantai, mm-hmm. ya. Dari sisi lain, regulasi pemerintah dan kebijakan pemerintah juga memang tetap harus ada ketegasan, mm-hmm. dalam hal regulasi izin reklamasi.
0: Baik. Mm-hmm.
1: Terus kemudian mengawal limbah-limbah industri, mm-hmm. itu jangan sampai menjadi pencemaran ke air laut. Baik. Karena ini bahaya juga. Mm-hmm. Terus kemudian ya tidak hanya wisatawan ya, tetapi di sini masyarakat kita, keseharian kita pun di rumah, karena air pada hakikatnya air yang mengalir dari rumah-rumah, mm-hmm. itu nanti mengalirnya ke kali, ke sungai, berujung ke muara, kemudian ke laut.
0: Mm-hmm.
1: Nah, seperti mencuci ini kebiasaan hari-hari, mm-hmm. ya, kebiasaan hari-hari kita, mm-hmm. sebenarnya kebiasaan hari-hari kita yang berkaitan dengan air itu pun sama dengan kita, dengan secara tidak langsung menjaga kelestarian laut.
0: Baik.
1: Kita mencuci baju dengan deterjen, dengan bahan-bahan kimia, mm-hmm. kemudian kita mandi dengan sabun yang juga ya pemutih badan lah, inilah itu yang pakai kimia. Nah, limbah air yang mengalir, pembuangan dari kita, keseharian kita, itu bila kita tidak jaga, maka itu akan menjadi akan menjadi limbah yang terus mengalir ke laut. Nah, kalau sudah air lautnya tercemar, apalagi ya dengan emisi karbon yang tinggi, ini akan berdampak pada iklim yang ekstrim. Ikan-ikan yang ada ketika iklimnya ekstrim, panas, ini juga akan berdampak kepada biota laut juga. Nah, jadi semua terkait kelestarian laut ini semua memang diwajibkan ikut serta, meskipun tidak langsung bersentuhan dengan laut. Kalau wisata ke pesisir pantai, datang ke sana dengan tidak sengaja kita minuman, terus kemudian terus kemudian sampahnya dibiarkan terbawa ke laut, itu kan untuk wisata. Ternyata bukan hanya wisata, kembali lagi kita keseharian, aktivitas kita keseharian, mm-hmm. yang berkaitan dengan air pun, mm-hmm. itu akan mengalir ke
0: laut, ya Bu, ya.
1: Mm-hmm. Ujungnya mengalir ke laut dan jadi pencemaran, mm-hmm. karena laut juga paru-paru dunia,
0: mm-hmm.
1: karena laut juga menghasilkan oksigen,
0: mm-hmm.
1: jadi kalau kita sama-sama tidak menjaga pencemarannya, ya pencemaran dan kelestarian lautnya, ya ini akan berdampak negatifnya, ya merugikannya satu kepada nelayan, terus kemudian juga terhadap alam, yaitu tadi pencemaran ikan juga kan, populasi ikan juga terancam seperti itu. Jadi memang jauh atau dekat dengan laut, yang sehari-hari kita tetap bersentuhan dengan air, ya kita juga sama-sama harus menjaga di situ.
0: Baik, berarti memang kewajiban semua ya Bu ya, semua. Mulai dari hal kecil tadi ya, dari mulai mencuci yang berhubungan dengan air gitu ya Bu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mencuci, mandi, mandi kan kadang kita pakai sampo juga kan ada kimia juga gitu kan. Ya kita menghemat air lah, menghemat air yang akan berdampak kepada pencemaran yang berujung di laut.
0: Iya. Baik Bu, tadi sempat disinggung sedikit terkait untuk regulasi dari pemerintah. Apakah memang sudah ada regulasi khusus atau program khusus yang melibatkan nelayan Bu dalam menjaga konservasi laut di Banten, Bu Neneng?
1: Kalau untuk terhadap nelayan sendiri, regulasi terhadap nelayan sendiri itu aturan yang memang diberikan kepada nelayan sebagai profesi melaut dengan tangkap ya, nelayan tangkap, yaitu aturannya menangkap di zonasi penangkapan ikan. Ada zonasi-zonasi yang memang tidak boleh ditangkap.
0: Baik.
1: Tidak dilarang penangkapan ikan di situ, karena memang di situ tempat pemulihan kembali biota laut, sehingga ikan-ikan tetap berkembang biak, ikan-ikan tetap membesar, itu kan untuk kesejahteraan nelayan juga berkelanjutan. Nah, kemudian pemerintah juga selain terhadap nelayan, ya artinya sebagai pelaku usaha di pemanfaat ruang laut, pemerintah juga harus ada regulasi terhadap industri-industri, baik diperketatlah izin-izin reklamasi, sehingga ruang laut kita tetap terjaga, ruang tangkap nelayan juga ruang tangkap nelayan juga tetap luas gitu. Jadi kalau tidak di regulasi untuk reklamasi industri dibebaskan, ini akan berdampak kepada penyempitan ruang tangkap ikan untuk nelayan. Karena nelayan-nelayan di Banten ini untuk ukuran kapal yang besar di atas 10 GT ke atas ini masih belum banyak.
0: Belum banyak.
1: Jadi kapal-kapal nelayan kita ini masih kapal tradisional, masih antara 1 GT atau ya masih kecil-kecil lah. Yang mana kapal kecil ini wilayah tangkapnya tidak bisa jauh ke laut, tidak bisa jauh. Nah, bagaimana dia tidak bisa jauh ke laut sementara yang dekat sudah ada reklamasi, ya kan? Nah, ini kan mereka jadi nangkapnya di mana? Ada industri, ada pelabuhan, ada jeti. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, karena tidak semua nelayan bisa menangkap ikan sampai di wilayah zona dari milnya dari 0 sampai 12 itu enggak bisa sampai ke tengah. Ini harus kita perhatikan. Artinya dengan izin yang diperketat, ini juga artinya akan berdampak untuk nelayan-nelayan kecil. Gitu.
0: Jadi memang izinnya harus diperketat begitu ya untuk reklamasi industri tadi begitu khususnya Bu ya.
1: Iya. Industri itu kan kadang mau melebarkan ekspansi lahannya ini kan, kalau ke samping kanan kiri kadang-kadang sudah berdampingan lagi dengan industri lainnya, sehingga mereka meminta izin. Memang diizinkan adanya pemanfaatan ruang laut itu memang boleh diizinkan. Akan tetapi kami berharap dari organisasi, kami berharap izinnya ini tidak diberikan semudah itu.
0: Gitu. Okay.
1: Jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan terhadap masyarakat pesisir yang memang berprofesi nelayan, apalagi khususnya nelayan-nelayan kecil. Yang mana area tangkapnya ini tidak jauh ke tengah, tapi masih di wilayah pesisir antara 0 sampai 5 mil seperti itu. Nah, kalau sampai banyaknya reklamasi, ini kapalnya harus agak ke tengah. Kalau agak ke tengah harus besar. Sementara harga kapal itu terlihat lebih sederhana padahal mahal.
0: Baik. Dan tadi para nelayan di Banten ini memang masih menggunakan kapal-kapal kecil begitu ya Bu ya?
1: Masih mendominasi. Kapal-kapal kecil. Kapal-kapal kecil, kapal-kapal tradisional.
0: Baik, berarti memang harapannya adalah agar izin reklamasi industrinya lebih diketatkan begitu ya?
1: Lebih diperketatkan supaya tadi itu kita menjaga supaya nelayan-nelayan yang kecil, yang tradisional ini bisa tetap melaut, mencari nafkah gitu kan. Kalau kapal-kapal besar ya artinya mereka sudah ke tengah dan kembalinya pun mereka itu udah bisa 15 hari, 1 minggu gitu. Kalau kapal-kapal kecil kan pagi berangkat, sore pulang. Atau sore berangkat, pagi pulang. Seperti itu aktivitas nelayan tradisional.
0: Dan mungkin memang pendapatan ikannya juga nggak terlalu banyak gitu ya Bu ya, kalau dibandingkan dengan kapal yang besar gitu ya Bu ya.
1: Jadi dan alat tangkap mereka pun masih sederhana. Pulang itu mungkin sifatnya hanya untuk menutupi kebutuhan buat besok lah. Untuk menutupi kebutuhan, ya kebutuhan sehari-hari. Jadi masyarakat nelayan kita ini sangat miris sebenarnya. Jadi memang ya itu tadilah, kita juga harus banyak membantu mereka, untuk apalagi pada saat masa-masa paceklik mereka itu pada sangat angin baratan. Angin baratan itu badainya besar. Sementara yang tadi Ibu sampaikan bahwa kapal-kapal nelayan kita di Banten, khususnya di Banten, didominasi oleh kapal-kapal tradisional. Pada saat angin baratan, ada badai, mereka tidak bisa melaut ke tengah. Jangankan ke tengah, melautnya aja mereka udah takut karena keseimbangan kapalnya ini dengan kondisi cuaca alamnya nggak berimbang.
0: Baik.
1: Nah, ini yang harus juga diperhatikan oleh pemerintah ataupun stakeholder yang berkaitan dengan kami, dengan nelayan, bagaimana bisa menciptakan peluang usaha yang lain ketika dalam kondisi paceklik. Karena ketika paceklik mereka tidak melaut. Kalau tidak melaut, sementara isi perut tetap harus tetap harus diisi, kebutuhan rumah tangga tetap harus bisa terpenuhi, sementara profesi mereka terhadap terhambat oleh cuaca. Nah, ini menjadi PR kita semua.
0: Baik, baik. Berarti memang sangat, profesi ini memang sangat erat kaitannya dengan laut, seperti itu ya Bu ya. Betul, jadi ketika cuaca ekstrim, ya sudah tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya Bu ya. Dan harapannya adalah ada tambahan lain begitu ya Bu ya, ketika ada cuaca ekstrim atau musim paceklik begitu ya.
1: Betul,
0: Bu.
1: Betul, memang harus ada perhatian khusus gitu.
0: Baik.
1: Untuk nelayan.
0: Baik, terima kasih Ibu. Ini kita jeda sejenak, pendengar, untuk Anda yang mau bertanya ataupun bergabung bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0811 450 949. Kita jeda sejenak.
2: Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
0: Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI ya. Dan tadi sudah ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan jalan yang rusak seperti itu ya. Dan ini juga sudah ada yang menyampaikan melalui pesan suara.

0: mendengar yang disampaikan dari nomor 08 5935 sekian-sekian. Mari kita dengarkan dan simak bersama pendengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI, saya Muhammad Arif di Muara Tengah, Rangkas Bitung, Kelurahan Muara Ciujung Barat. Punya keluhan, mudah-mudahan mendapatkan bedah rumah. Dulu pernah saya alami kejadian rumah dapur saya ambruk. Terus takut terulang lagi, takut di tengah kayunya udah pada rapuh. Terus tiang-tiang kamar juga udah pada copot kayunya. Mohon kepada RRI, tim pengontrolan ke rumah, mudah-mudahan ada milik untuk saya, untuk keluarga. Saya seorang tunanetra, tidak bisa ngapa-ngapain. Aku cuma punya keluhan kepada RRI, mudah-mudahan rumahku mendapatkan bedah rumah. Begitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita menyimak terkait untuk keluhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Arif ya, terkait untuk kondisi rumah seperti itu ya pendengar. Jadi untuk, terima kasih Pak Arif sudah menyampaikan terkait untuk keluh kesahnya ya, terkait untuk kondisi rumahnya. Dan beliau juga mengirimkan video terkait untuk kondisi rumahnya pendengar. Untuk Anda yang mungkin mengalami kendala yang sama atau ada keluh kesah lain pendengar ya, terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar, yang saat ini belum ada respon atau belum ada perbaikan begitu ya, itu juga bisa Anda laporkan ke Halo RRI pendengar di nomor 08111450949. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti. Anda bisa laporkan setiap hari, namun akan dibahas di hari Senin, Rabu, dan Jumat di Halo RRI.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Ini,
1: cuy, oi, cuy.
0: Apa sih? Ganggu aja.
1: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau nggak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Halo RRI ya. Dan kami masih menunggu untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran terkait untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik, pendengar. Dan untuk Anda tadi sudah ada yang menyampaikan terkait untuk kondisi jalan ya, yang sudah lama dibiarkan dan tidak ada perbaikan, kemudian di bawah jalannya longsor, khawatir ambruk. Dan tolong untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan. Ini juga sudah dilaporkan dari ini di Kecamatan Keragilan, Dukuh, Kabupaten Serang. Dan tadi juga sudah ada yang menyampaikan terkait untuk keluhan kondisi rumahnya yang belum mendapatkan bantuan, seperti itu dari Bapak Arif ya. Ini disampaikan melalui voice note WhatsApp pendengar. Untuk Anda mungkin yang berkendala sama atau mungkin di sekitar Anda ada yang berkendala, atau mungkin ada melihat jalan rusak, penerangan jalan umum atau lain, atau apapun itu pendengar, untuk fasilitas umum pelayanan publik begitu ya, ada pungli atau lain sebagainya, Anda bisa laporkan ke Halo RRI pendengar di nomor 08111450949. Nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait untuk dapat ditindaklanjuti.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Saya Budu Standi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
0: Masih di Halo RRI pendengar, dan kami masih menunggu untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar ya. Tadi sudah ada beberapa yang menyampaikan melalui WhatsApp dan nantinya akan kami teruskan ke pihak terkait pendengar untuk bisa ditindaklanjuti ya. Untuk Anda yang mau menyampaikan terkait untuk kendala yang sama ataupun kendala lain pendengar, masih kami tunggu ya di Halo RRI di nomor 08111450949 atau bisa juga pendengar sampaikan melalui media sosial RRI Banten.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan, karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan untuk keluhan, baik itu untuk fasilitas umum ataupun fasilitas sosial pendengar. Dan untuk nantinya terkait untuk keluhan yang sudah Anda sampaikan akan kami teruskan ke pihak terkait, dan kita berharap untuk bisa secepatnya untuk direspon pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang mau menyampaikan terkait untuk keluhan, masih kami tunggu ya, kapan saja pendengar Anda bisa mengirimkan atau bisa menyampaikan terkait untuk keluhan, masukan ataupun saran untuk fasilitas umum, fasilitas sosial ataupun pelayanan publik pendengar. Nanti akan dibahas di Halo RRI di hari Senin, Rabu, dan di hari Jumat. Sudah pukul 9:56 waktu Indonesia Barat, pendengar Halo RRI akan kami akhiri. Dan nanti untuk Anda, namun tetap masih bisa menyampaikan tadi terkait untuk keluhan, kapan saja ke Halo RRI, ke Prosatu RRI Banten, pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya, Kartika Rahmi, akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Kita awali informasi pertama. Warga Kampung Lebak, Desa Gunung Datar, Kecamatan Cimanuk, Pandeglang, Banten, menyambut baik perbaikan jembatan yang menghubungkan Desa Gunung Datar dengan Desa Gunung Cupu, Kecamatan Mekarjaya. Warga menilai perbaikan jembatan tersebut menjadi berkah besar bagi keberlanjutan sektor usaha pertanian dan pemenuhan layanan dasar. Beralih ke informasi selanjutnya, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ikut berdampak terhadap apotik yang menjual obat bebas terbatas, dan obat keras yang harus dengan resep dokter. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Surabaya, Rizal Umar, mengatakan melemahnya rupiah menyebabkan kenaikan harga obat sampai 3%, khususnya obat bebas dan obat bebas terbatas. Namun, kata dia, jika pelemahan rupiah terus berlanjut atau di atas asumsi produsen obat, maka harga obat berbagai jenis akan ikut naik. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali ya, saya Kartika Rahmi kembali menemani Anda ya di hari Senin ya. Hari pertama setelah weekend yaitu Sabtu Minggu kemarin, pendengar. Bagaimana dengan kabar Anda? Semoga sehat selalu dan makin semangat ya untuk kerjanya. Dan tentunya saya akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah tadi ada rekan saya Lela Rahma ya pendengar. Tentunya Anda bisa berbagi informasi seputar kondisi lalu lintas maupun kondisi cuaca di sekitar Anda pendengar. Caranya mudah sekali, Anda bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Ing Andri Supriyadi, Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026. Terus ikuti informasi dari RRI untuk mengetahui info-info terkait Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap mengudara. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, satu informasi kali ini datang dari Lebak ya, seputar harga pangan, yaitu harga jagung pipilan di Kabupaten Lebak, Banten sendiri. Pendengar, ini sejak 2 pekan terakhir mengalami kenaikan sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani. Pendengar, dan pendapatan ekonomi petani dipastikan meningkat menyusul harga jagung terjadi kenaikan ya pendengar. Dan saat ini panen jagung seluas 4 hektar dengan produktivitas 5 ton berbentuk pipilan, dan kabarnya harga jagung pipilan ini ditampung Perum Bulog ya, 5.500 per kilogram, sehingga menghasilkan pendapatan 27.500.000 dengan produktivitas 5 ton ya pendengar. Ini berdasarkan pembicaraan dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Sukabunga, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Ruhiana, pada minggu kemarin ya pendengar. Dan menurut Soleh juga ya pendengar, seorang petani warga Maja Kabupaten Lebak, mengatakan warga di wilayahnya memang kebanyakan pertanian jagung karena digunakan sebagai andalan ekonomi ya, karena dengan waktu 110 hingga 120 hari setelah tanam bisa dipanen. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan selama ini memang ya petani mengembangkan jagung hibrida dan beberapa varietas unggul lainnya sesuai banyak permintaan pasar. Dan produksi jagung di daerah ini terbesar di Provinsi Banten, pendengar, karena mereka mengembangkan tanaman jagung di lahan ribuan hektar. Nah, kalau di tempat Anda sendiri nih pendengar, baik di Serang, Pandeglang, Cilegon, apakah harga jagung juga mengalami kenaikan atau harga pangan lainnya mengalami kenaikan, atau justru datar-datar saja? Ini boleh langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08 111 45 0949.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Mama, lihat ada pantai.
7: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
6: Iya, Ma.
7: Loh, ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
8: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
0: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, kali ini berita hadir dari Bulog ya, karena memang pembahasan sebelumnya masih soal pangan ya pendengar. Perum Bulog cabang Lebak Pandeglang pendengar berupaya menekan inflasi dan melakukan stabilisasi harga bahan pokok ya melalui rumah pangan kita atau RPK, sehingga daya beli masyarakat khususnya untuk yang berpenghasilan rendah ini menjadi meningkat pendengar. Dan saat ini Perum Bulog ya memiliki kemitraan 200 RPK di Lebak dan Pandeglang dengan menjual bahan pokok harga subsidi, antara lain beras SPHP Rp11.000 per kilogram, minyak goreng Rp14.000 per liter, sedangkan gula pasir, tepung, dan daging beku dijual komersial dengan harga di bawah pasaran pendengar. Dan menurut Syaukani ya, seorang kepala Perum Bulog cabang Lebak Pandeglang ya, masyarakat atau Anda sendiri pendengar yang ingin menjadi mitra Bulog atau sahabat RPK bisa mengajukan diri dengan memiliki modal antara 2 hingga 5 juta pendengar. Dan modal itu nantinya akan digunakan untuk membeli bahan pokok dari Bulog ya, seperti beras, minyak goreng, telur, terigu, daging kerbau, dan gula pasir. Harga bahan pokok itu pun tentu murah pendengar, karena untuk sahabat RPK ini disubsidi sendiri oleh pemerintah. Dan ini testimoninya ada ya, dari Rohman, warga Warung Gunung, Kabupaten Lebak, mengatakan sudah setahun terakhir membentuk RPK dan ternyata banyak masyarakat berpenghasilan rendah membeli bahan pokok di tempatnya pendengar, karena harganya murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga di pasaran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
4: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya masih akan ada informasi update menarik lainnya hingga musik-musik pilihan ya pendengar, yang tentunya dapat menghibur Anda di hari Senin kali ini ya. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: Setelah aktivitas tadinya sempat menurun, erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda Lampung Selatan kembali meningkat.
2: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
5: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
6: This court is so special to me in so many ways.
7: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
5: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
6: It's not easy for me to talk.
7: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Vokajar, malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan, tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri, disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje, keluar sebagai juara ganda campuran. Disusul Chen Qing, Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto, tampil sebagai juara ganda putri, disusul Liu Shengshu, Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu adalah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan akan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan
1: Bocin Olahraga Kosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafage Banua 2-1 di GOR UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
2: Tim Kosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafage Banua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di GOR UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Kosmo JNI langsung tancap gas. Kuwana Kematsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria Pratama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga fluid panjang. Kunci kemenangan Kosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di mawar Kosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, legowo menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Kosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Kosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar, setelah kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga RRI Programa 3, Anda telah kembali bersama kami ya di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Dan di siang hari ini mungkin dari Anda udah bersiap-siap untuk beristirahat ya, ataupun makan siang begitu pendengar, atau lagi cari-cari ya, mana nih lokasi yang enak untuk makan siang begitu. Kami sampaikan informasi untuk Anda yang mungkin saat ini selalu update terkait nilai rupiah ya pendengar, karena memang akhir-akhir ini nilai rupiahnya itu terkesan melonjak sehingga kita pun bertanya-tanya ya, mau dibawa kemana nih nilai tukar rupiah. Jadi nilai tukar rupiah sendiri pendengar kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan hari ini ya. Sebelumnya pada hari Jumat sendiri pendengar, rupiah sempat menguat tipis 0,07% ke level 18.036 per dolar Amerika Serikat. Dan menurut Bloomberg ya, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, rupiah turun 0,63% atau 113 poin pendengar, sehingga nilai tukar rupiah berada di posisi 18.149 per dolar Amerika Serikat. Dan pelemahan rupiah ini sesuai prediksi para analis pasar uang pendengar. Dan kemudian menurut analis pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong ya, dolar Amerika Serikat menguat tajam setelah rilis data pekerjaan per Mei 2026 yang lebih baik dari perkiraan pendengar. Dan Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pun melaporkan jumlah pekerjaan baru non-pertanian sebanyak 172.000. Dan ini berarti jauh di atas perkiraan pasar sebesar 85.000 pekerjaan baru ya pendengar. Di sisi lain, perkembangan konflik di Timur Tengah ini juga turut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat pendengar, dan membuat rupiah semakin tertekan karena perseteruan antara Amerika Serikat dan Iran serta agresi Israel ke Lebanon sendiri pendengar, membuat harga minyak kembali naik. Dan harga minyak Brent saat ini sekitar 95,49 US dollar per barel, sedangkan harga minyak WTI sendiri naik menjadi 92,7 US dollar per barel.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengarkan azan zuhur wilayah Serang dan sekitarnya ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sedang makan siang ya, atau cari makan siang, bisa bersiap-siap juga untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan setelahnya ya pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, karena informasi dan inspirasi.

masih di Banten siang ini ya dengan saya Kartika Rahmi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung pendengar, kami mengucapkan selamat mendengarkan. Dan karena sudah ada lagu-lagu khas daerah, tentu saja kita ada di segmen siaran seni tradisional dan budaya. Tentunya selain Banten yang punya ya, punya segudang tradisi maupun budaya pendengar, tentu Anda juga bisa berbagi ya, berbagi informasi soal lagu-lagu, rekomendasi budaya Anda maupun tradisi-tradisi yang pernah Anda rasakan maupun Anda jumpai. Ini tuh begitu khas ya. Ini bisa dari mana saja ya pendengar, tidak dari Banten aja. Nah, ini caranya mudah sekali. Siapa tahu para pendengar yang lainnya ini juga ikutan seneng gitu ya dapat informasi dari Anda pendengar. Dan caranya mudah sekali, Anda bisa mengirimkan pesan maupun informasi tersebut melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

Pendengar sudah siang ya. Nah ini untuk Anda yang mungkin sedang makan siang ya. Ada satu informasi menarik dari Indonesia sendiri seputar nasi Padang ya. Nah nasi Padang ini tentunya menjadi menu andalan bukan hanya terkenal di Indonesia aja ya pendengar, tetapi juga kepopulerannya itu menembus luar negeri ya. Jadi nasi Padang ini ternyata bahkan sudah menggoyang lidah daratan Singapura ya pendengar sejak 1924. Nah, bagaimana nih kronologinya? Nah, di sini diperhatikan bahwa pada tahun 1924 ya pendengar, ada yang disebut dengan Padang Restaurun ya. Padang Restaurun ini menjadi lokasi dari adanya menu nasi Padang tersebut di 131 Arab Street ya pendengar. Dan Abdul Rahman Malin Mandaro atau yang akrab disapa Sultan Kayo ini merupakan sosok di balik berdirinya tempat makan tersebut pendengar di tahun 1924. Nah, sosok yang asli dari Bukit Tinggi ini mengenalkan berbagai macam kuliner khas nasi Padang di Singapura waktu itu pendengar. Dan pada awalnya hanya orang-orang asing aja yang mendatangi rumah makan tersebut. Pelanggan Padang Restaurun pun pada awalnya diketahui berasal dari para pelaut Indonesia dan orang-orang Inggris yang ada di sana. Memang benar ya pendengar kalau nenek moyang kita adalah seorang pelaut ya, leluhur lebih tepatnya. Nah karena belum ada ya kebiasaan makan di luar oleh masyarakat setempat pada waktu itu, menjadi alasan mengapa rumah makan tersebut lebih banyak dikunjungi oleh orang-orang asing pendengar. Dan secara perlahan rumah makan ini juga mulai digemari oleh masyarakat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri, siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital,

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: ngono lho ya. Kowe iki dolanan nek keren, bekelan. Duh, kowe iki kuno. Saiki kowe wis modern ngerti ra kowe?
1: Piye ya?
0: Nggugu aku.
2: Jaman indisik, cah nek dolanan milih nek keran delikan pendek po bekelan. Kumpul rame-rame do uler-uleran, seneng tenan nganti lali nek podo rung mangan. Indunyuk

0: Nah, yang ono kuwi lho. Wis krungu kabeh to. Ngerti tuh.
1: Satu lagu pendengar dari Jawa ya, dengan Lir Ilir ya. Kabarnya Lir Ilir ini merupakan warisan dari Sunan Kalijaga. Selain informasi terkait Ilir-Ilir, pendengar Lir-Ilir ya, kita akan berpindah ke Kabupaten Sragen. Tentunya di mana? Di ujung timur Jawa Tengah. Seringkali dikenal sebagai gerbang penghubung antara Surakarta dan Jawa Timur ya, pendengar. Dan kalau dilihat dari sejarah berdirinya Kabupaten Sragen, pendengar, ini tuh nggak bisa dipisahin dengan gejolak politik yang melanda Keraton Mataram Islam pada pertengahan abad ke-18 ya. Jadi pada saat itu ketidakadilan dan dominasi VOC ya, semakin mencengkram kedaulatan keraton yang memicu ketidakpuasan di kalangan bangsawan, terutama Pangeran Mangkubumi. Atau Anda sudah tahu Pangeran Mangkubumi siapa, pendengar? Jadi Pangeran Mangkubumi ini adalah adik dari Sunan Pakubuwono II yang kemudian melihat bahwa campur tangan Belanda ini telah melampaui batas kewajaran dan merugikan rakyat. Oh, ini ironis ya, pendengar. Dan puncak dari ketegangan tersebut itu terjadi pada bulan Mei 1746, pendengar. Dan Pangeran Mangkubumi kemudian mengambil keputusan besar untuk meninggalkan kemewahan Keraton Surakarta. Dan sang pangeran pun memilih jalan pedang dan bergerilya melawan kompeni, pendengar. Dan rute pelarian tersebut membawa ke sebuah wilayah bernama Desa Pandak Karangnongko yang kini masuk dalam wilayah administrasi Sragen. Benar-benar menunjukkan jiwa pemimpin ya, pendengar ya, Pangeran Mangkubumi ini. Nah, di desa inilah, pendengar, tepatnya pada tanggal 27 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi memproklamirkan perlawanannya terhadap Belanda. Dan tanggal tersebut menjadi momen penting karena menandai awal mula terbentuknya pemerintahan lokal yang menjadi cikal bakal Kabupaten Sragen, pendengar. Maka tak heran ya, melalui peraturan daerah nomor 4 tahun 1987 tanggal 27 Mei ditetapkan secara resmi sebagai hari jadi Kabupaten Sragen.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
4: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Evakuasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Mendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Didi Firdaus. Sari berita penting. Gubernur Pramono Anung targetkan groundbreaking jembatan Cincin Donat Duku Atas digelar saat HUT DKI Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan para orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak di saat musim liburan sekolah. Dan inilah berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Pramono Anung targetkan groundbreaking jembatan Cincin Donat Duku Atas digelar saat hari ulang tahun DKI Jakarta. Reporter Novena Gebi melaporkan.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan groundbreaking proyek jembatan penghubung berbentuk cincin donat di kawasan Dukuh Atas akan dilakukan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun HUT DKI Jakarta pada 22 Juni mendatang. Pramono menjelaskan proyek tersebut dirancang untuk mendukung konektivitas antar moda transportasi di Jakarta yang terus dikembangkan Pemprov DKI Jakarta bersama berbagai operator transportasi publik. Ia mengatakan, peresmian awal proyek tersebut diupayakan akan berlangsung bersamaan dengan rangkaian perayaan HUT DKI Jakarta, yakni pada 21 atau 22 Juni 2026. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Saya ingin groundbreaking dilakukan bersamaan dengan HUT DKI Jakarta. Jadi antara tanggal 21-22 Juni ini, sekaligus tanggal 22 itu kan peresmian Rasuna Said, pemotongan monorail selesai. Tadi teman-teman juga sudah saksikan, ternyata antusiasme publik warga yang melakukan car free day di tempat itu cukup tinggi. Kenapa cukup tinggi? Karena pilihan untuk datang ke tempat Rasuna Said bagi warga Jakarta itu lebih gampang.
1: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, jembatan penghubung berbentuk melingkar tersebut nantinya menjadi bagian dari pengembangan kawasan sekaligus memperkuat integrasi antar moda transportasi, khususnya di salah satu simpul transit tersibuk di Jakarta. Kawasan Duku Atas selama ini menjadi titik pertemuan berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL Commuter Line, hingga TransJakarta. Pramono menilai, penguatan konektivitas transportasi publik menjadi penting seiring meningkatnya penggunaan moda transportasi massal di Jakarta dan wilayah penyangga. Menurutnya, integrasi transportasi juga akan semakin kuat jika jalur LRT Velodrome Manggarai sudah diresmikan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Suhut Ali Nudin resmi dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta menggantikan Hoirudin. Rizky Basuki melaporkan secara langsung dari Gedung DPRD DKI Jakarta. Rizky.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Jakarta, tampuk kepemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta resmi berganti. Suhut Ali Nudin dilantik sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta yang baru menggantikan pejabat sebelumnya Hoirudin. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat siang tadi.
4: Ya, bahwa saya
5: dalam menjalankan kewajiban
4: akan bekerja dengan sungguh-sungguh
5: demi tegaknya kehidupan demokrasi
4: serta mengutamakan
5: kepentingan bangsa dan negara
4: daripada kepentingan pribadi
5: seseorang
4: atau golongan.
3: Dalam pidato pertamanya, Suhut Ali Nudin menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas kemitraan antara legislatif dan eksekutif. Suhut juga menggarisbawahi pentingnya transparansi serta percepatan program-program publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Dari Gedung DPRD DKI Jakarta, Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
0: Libur sekolah yang segera tiba mendorong PT KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua dan guru, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak melakukan aksi pelemparan kereta api. KAI meregaskan tindakan tersebut bahkan bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan perbuatan pidana yang dapat mengancam keselamatan perjalanan kereta. Hingga awal Juni 2026 tercatat 19 kasus pelemparan kereta api terjadi di wilayah Daop 1 Jakarta. Dan dari jumlah tersebut 8 kasus berhasil diungkap dan pelakunya diamankan. Dengan sebagian besar merupakan anak di bawah usia 17 tahun. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan, setiap benda yang dilempar ke arah kereta api berpotensi menimbulkan dampak fatal.
6: Menegaskan, mengimbau pada masyarakat khususnya apabila menemukan orang yang dicurigai akan melakukan pelemparan terhadap kereta api, kami mohon kerjasamanya untuk menginformasikan kepada petugas kami yang terdekat.
0: Pranoto menambahkan, menjelang libur sekolah, peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk memberikan pemahaman mengenai keselamatan perkeretaapian. KAI juga mengingatkan bahwa pelaku pelemparan kereta api dapat dijerat pidana dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara apabila menyebabkan korban meninggal dunia. Selain sosialisasi ke sekolah dan lingkungan warga, KAI mengajak masyarakat aktif mengawasi aktivitas anak-anak di sekitar jalur rel demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Kita beralih ke informasi lain. Jajaran unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan menangkap dua pelaku pembacokan terhadap pria pekerja restoran di Tomang, Jakarta Barat. Alwan Syadam melaporkan.
7: Setelah hampir satu bulan, polisi akhirnya berhasil menangkap dua pelaku pembacokan terhadap seorang pekerja restoran bernama Gunawan, 33 tahun, di kawasan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kasus yang sempat viral di media sosial dan diduga sebagai aksi begal itu ternyata merupakan tindak pengeroyokan yang dipicu persoalan asmara. Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya, mengatakan dua pelaku yang telah diamankan, masing-masing berinisial ADS sebagai pelaku utama, serta J yang turut terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 malam dan sempat menghebohkan masyarakat setelah rekamannya beredar di media sosial. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkap bahwa kejadian tersebut bukan aksi pembegalan, melainkan pengeroyokan yang dilatar belakangi dugaan persoalan asmara. Pelaku ADS diduga menaruh curiga terhadap korban dan menuduh korban memiliki hubungan dengan istrinya. Dugaan tersebut kemudian memicu aksi kekerasan yang berujung dengan pembacokan. Demikian hal ini disampaikan Reza kepada wartawan pada Senin 8 Juni 2026.
8: Untuk dua pelaku ini hubungannya mereka memang berteman. Jadi alhamdulillah dua-duanya sudah kita amankan. Saat ini sedang kita laksanakan, kita dalami pemeriksaan pada dua orang ini.
9: Untuk motifnya mungkin udah terungkap belum, Pak?
8: Ya, untuk motifnya jadi si pelaku ini ada dugaan asmara, ada asmara lah, motif asmara. Nah, jadi si pelaku menduga kalau istrinya ada perselingkuhan dengan si korban.
7: Hingga saat ini, penyidik masih mendalami peran masing-masing pelaku serta kemungkinan adanya faktor lain yang berkaitan dengan kasus tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Kementerian Haji dan Umroh mencatat sebanyak 110 kloter dengan lebih dari 42 ribu jemaah haji telah kembali dan tiba di tanah air. Data tersebut dikutip pagi hari ini dari dashboard pelayanan haji yang dapat diakses publik. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asegaf memastikan pelayanan optimal kepada jemaah haji selama proses pemulangan jemaah hingga tiba di Indonesia.
10: Secara umum berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Seluruh layanan terus dioptimalkan agar setiap jemaah bisa memperoleh pelayanan terbaik tentunya hingga kembali ke tanah air.
0: Sementara itu, sejak minggu kemarin, jemaah haji Indonesia gelombang kedua telah bergerak dari kota Mekah menuju ke Madinah. Mereka akan pulang ke tanah air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Meluruskan mitos dan inovasi baru, wajah modern rumah si Pitu Marunda yang ternyata berarsitektur Bugis. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
11: Selama ini banyak masyarakat menganggap rumah si Pitung di Marunda, Jakarta Utara sebagai rumah adat Betawi karena karakternya dengan legenda jagoan Betawi tersebut. Namun fakta sejarah mengungkapkan hal yang berbeda. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta dengan Dharma Utama, salah satu pemandu di rumah si Pitung, menjelaskan bahwa bangunan bersejarah ini sebenarnya merupakan rumah panggung khas suku Bugis. Situs cagar budaya ini berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 2700 meter persegi. Selain rumah panggung utama yang menjadi ikon, kawasan ini memiliki dua bangunan pendukung lainnya. Bangunan di sisi belakang berfungsi sebagai kantor dan musola, sementara bangunan di sisi depan merupakan aula serbaguna yang kini dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern.
12: Rumah Betawi, kalau dari bentuk kan ini rumah panggung, Pak. Rumah panggung pun biasanya kan rumah-rumah adat orang Bugis yang tinggal di pesisir pantai kan. Kebetulan memang pemiliknya juga katanya memang orang sana juga aslinya.
13: Orang Bugis. Orang Bugis
12: juga. Kalau rumah Betawi itu kayak film-film sidul tuh.
13: Gitu. Karena kan iya, banyak yang panggung. Nulis salah berarti tuh.
12: Banyak yang salah banget. Jadi dia cuma hasil imajinasinya dia kali ya. Udah, mungkin salah kaprahnya gara-gara dari nama si Pitungnya itu kali, Mbak. Jadi sangkanya rumah Pitung, namanya Pitung kan berbau dengan Betawi kan. Jadi yang sangkanya gitu mungkin.
14: Aslinya bukan rumah Pitung, rumahnya Mas,
12: Bapak Safiuddin.
13: Safiuddin orang apa? Perantau gitu.
12: Perantau.
11: Guna meningkatkan minat kunjungan masyarakat, pengelola rumah si Pitung telah menghadirkan fasilitas baru di lantai 2 bangunan aula sejak tahun 2024. Fasilitas tersebut meliputi ruang audiovisual berupa bioskop mini, ruang menggambar untuk anak-anak, serta ruang belajar alat musik tradisional. Melalui kombinasi pelestarian nilai sejarah dan penambahan fasilitas edukatif modern, rumah si Pitung diharapkan tetap menjadi destinasi wisata sejarah yang relevan bagi generasi muda, sekaligus meluruskan pemahaman masyarakat mengenai ragam arsitektur pesisir Jakarta yang dipengaruhi oleh budaya perantauan seperti suku Bugis. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten, Kodim 0601 Pandeglang bersama masyarakat bersinergi membangun jembatan Armco permanen sepanjang 5 meter untuk menghubungkan Desa Gunung Datar dengan Desa Gunung Cupu di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Ridwan Maulana melaporkan.
15: Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang bersama elemen masyarakat bersinergi memulai proyek perbaikan infrastruktur penghubung antar wilayah di Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Pembangunan fasilitas penyeberangan permanen ini ditujukan untuk memulihkan akses mobilitas publik yang sempat terhambat akibat kerusakan struktur bangunan lama. Koordinator pelaksana pembangunan jembatan, Sen Madeden Wahyudin menjelaskan, infrastruktur sepanjang 5 meter ini berfungsi vital menyambungkan Desa Gunung Datar dengan Desa Gunung Cupu hingga akses menuju Kecamatan Mekarjaya. Ia menyebut pihak TNI menurunkan 2 personil Koramil dan 3 prajurit Yonip 320 Badak Putih untuk mengawal pengerjaan bersama 10 orang perwakilan warga. Proyek penggantian jembatan darurat menjadi struktur Aramco permanen ini ditargetkannya rampung dalam waktu kurang lebih 1 bulan kalender.
16: Sebelumnya itu jembatan karena mungkin faktor usia sempat bolong dulu, akhirnya ada swadaya dari masyarakat itu diganti batang kelapa. Makanya alhamdulillah sekarang ada program jembatan Aramco ini rencana diganti yang permanen.
15: Menurut Deden, kondisi prasarana transportasi tersebut sebelumnya sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan para pengguna jalan karena sempat mengalami jebol. Warga setempat sebelumnya berinisiatif melakukan swadaya dengan memasang batang pohon kelapa dan pelat besi sebagai landasan lintasan sementara. Faktor usia bangunan dan erosi tanah disinyalirnya menjadi penyebab utama rapuhnya ketahanan jembatan terdahulu. Kerusakan tiang penyangga jembatan lama pun disebutnya kerap memicu penyempitan lahan sungai hingga berdampak pada sedimentasi dan longsor tebing. Efek domino dari hambatan arus air tersebut seringkali memicu luapan banjir ke area pemukiman di sekitar saat hujan deras. Warga Kampung Lebak, Nurhaidi membenarkan jembatan permanen terdahulu telah hancur tergurus banjir dan tanah longsor beberapa tahun lalu. Dirinya kini bersama warga lainnya secara sukarela turut berterjun langsung membantu para prajurit melakukan pembersihan area dan perakitan material. Kontribusi aktif ini didasarinya atas kesadaran komunal demi mewujudkan kebaikan dan keselamatan bersama seluruh pengguna jalan.
17: ya karena saya warga sini, ya untuk kebaikan warga sini juga, ya kita ikut bersama gitu membantu ya. Harapannya ya jembatan ini bisa lebih awet, lebih kuat, lebih lama gitu.
15: Apresiasi tinggi juga datang dari warga lainnya, Mubin, yang merasakan langsung dampak buruk dari ketidaknyamanan sarana penyeberangan kampung terdahulu. Kehadiran program pembangunan ini dinilainya menjadi jawaban konkret atas aspirasi panjang masyarakat lereng pedesaan yang mendambakan jalan mantap. Warga berharap seluruh tahapan perakitan hingga penyelesaian akhir dapat berjalan lancar tanpa hambatan cuaca ekstrim.
18: Jembatan di sini dulu memang kurang layak. Jadi cepat rusak, bangun rusak, namun alhamdulillah dengan adanya pembangunan jalan sekarang, kami sangat berterima kasih.
15: Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Bulog Cabang Lebak Paneglang salurkan Bapanas ke-18 kecamatan. Berikut Jaliah Winarti melaporkan.
19: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 kepada masyarakat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Kepala Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang Muhammad Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan bantuan dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas tersebut ditujukan bagi sekitar 415 ribu penerima bantuan pangan. Setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Muhammad Saukani mengatakan proses distribusi dilakukan di 18 kecamatan dan ditargetkan selesai dalam 2 pekan ke depan.
20: Saat ini sedang berlangsung penyaluran bantuan pangan alokasi Februari dan Maret. Kalau beras di bulog 8 ribu ton,
15: berapa?
20: 415 ribu PPT. Nah, itu suku Baduy itu penyalurannya kolek secara kolektif. Jadi kita serahkan penyalurannya itu melalui Bisaro sana aja.
19: Ia menambahkan penyaluran bantuan selama ini berjalan lancar melalui titik pembagian di kantor desa masing-masing. Khusus untuk masyarakat Baduy, sistem pembagian dilakukan secara kolektif dan diatur oleh kepala desa setempat. Diharapkan bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan keluarga di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono Anung targetkan groundbreaking jembatan cincin donat Duku Atas digelar saat HUT DKI Jakarta. PT KAI Daop 1 Jakarta mengingatkan para orang tua dan guru untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak di saat musim liburan sekolah. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

pendengar. Pendengar, Anda telah menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Pendengar, masih membahas soal penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah ya, yang bahkan saat ini sudah mencapai kisaran 18.300 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tentunya dampak ini juga mempengaruhi berbagai sektor bisnis di Indonesia, pendengar. Terutama industri manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor ya. Menurut pengamat ekonomi Universitas Patria Arta, Suhendra, mengatakan kondisi saat ini memiliki kemiripan dengan krisis ekonomi, yaitu pada periode 97 maupun 98 ya, pendengar. Meskipun dengan karakteristik yang berbeda. Dan menurutnya, penguatan dolar ini menyebabkan biaya produksi semakin meningkat. Dan karena banyak komponen dan bahan baku masih didatangkan dari luar negeri. Karena memang masih ada impor bahan-bahan tertentu ya, pendengar, sehingga pelaku usaha menghadapi dilema antara menaikkan harga jual atau menanggung penurunan keuntungan. Dan menurut Hendra sendiri, dalam jangka pendek nih, pendengar, sebagian besar pelaku UMKM masih bertahan dengan cara menekan margin keuntungan. Jika sebelumnya margin mencapai 30%, kini banyak yang menurunkannya hingga sekitar 10%, pendengar. Dan meski demikian, strategi tersebut dinilai tidak dapat bertahan lama apabila pelemahan rupiah berlangsung berkepanjangan. Jadi memang di sini ada dampaknya juga ya, pendengar, termasuk dari UMKM sendiri. Dan untuk mengurangi dampak pelemahan rupiah, pendengar, Hendra meminta pemerintah lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran negara. Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperkuat sektor padat karya guna menjaga daya beli masyarakat. Just go.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111 450 949. Pro Dangdut hadir setiap hari

request lagu dangdut. Ini segmennya kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan request lagu dangdut yang Anda sukai ya, atau yang ingin Anda kirim ke orang-orang tertentu. Tentunya bukan hanya request lagu aja pendengar, tapi Anda juga bisa mengirimkan pesan maupun salam kepada orang-orang yang Anda tuju. Dan jangan lupa ya mengirim pesannya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Dan pendengar sudah ada satu ya, satu pendengar setia kita yang mau request nih. Langsung saja ya kita bacakan nih. Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak, selamat siang juga ya. Ini dari kawasan Benggala hadir, mau request lagu Bujangan dari Roma Irama. Kirim salam buat semuanya. Terima kasih kembali ya untuk Kang Gani dan lagunya siap kami putarkan untuk Anda.

0: pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan info lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/id/about/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi setiap tahun Bank Panin membuka Panin Profesional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu Dangdut, masih ada waktu setengah jaman ya, setengah jam lebih, sekitar 37 menit ya sebelum berakhir. Karena sesi Pro Dangdut ini berakhirnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan satu informasi nih pendengar, untuk Anda semua ya, bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten ini bersama mitra melakukan eksplor ke sejumlah destinasi wisata di Taman Nasional Ujung Kulon ya, atau TNUK pendengar. Dan destinasi yang dieksplor ya diantaranya adalah Pulau Handelem, Panaitan, dan Pecang ya. Dan pada hari pertama, puluhan mitra pariwisata diajak mengelilingi Pulau Handelem, dan para mitra melakukan trekking dan melihat satwa di pulau dengan luas 8 hektar tersebut ya. Dan ini pendengar, untuk Anda yang ketika liburan ingin mencari tempat berkunjung atau tempat berpariwisata ya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eli Susianto ini menyampaikan eksplor sejumlah destinasi wisata di TNUK atau Taman Nasional Ujung Kulon ini bertujuan agar Anda bisa merasakan atmosfer langsung suasana wisata di lokasi tersebut pendengar. Dan dari hasil itu diharapkan dapat meneruskan informasi positif selama berasa di destinasi wisata ya pendengar. Dan dari eksplor destinasi wisata selama 2 hari di Taman Nasional Ujung Kulon ya pendengar, dikatakan juga harapannya sejumlah kepulauan ini menjadi destinasi unggulan di Banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1.

Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita dan pendengar satu lagu ya. Di balik penantian sudah kami udarakan untuk menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi di 08111450949 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan selamat siang menjelang sore juga ya untuk Mamah Imam hadir, katanya mau request lagunya Elvi Sukaisi yang judulnya 7 Sumur. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mamah Imah ya yang request lagu 7 Sumur. Nah, ini kira-kira ada apa ya dengan lagu 7 Sumur nih, Mah? Ini boleh diceritakan ya atau sebagai penghibur aja. Baik ya, pendengar, dan lagu 7 Sumur siap kami putarkan untuk Anda.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 14.51 ya pendengar. Itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Agung ya, pamit undur diri pendengar. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Ilma Alfia yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena selanjutnya akan ada dialog interaktif serta musik-musik pilihan maupun informasi update menarik lainnya yang siap menemani hari Anda di siang maupun sore Senin kali ini ya pendengar. Sampai jumpa kembali.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara penyiar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama penyiar, penurunan kualitas lingkungan di kawasan pesisir pantai Banten akibat penyusutan lahan hutan bakau mulai mengancam produktivitas sektor perikanan daerah. Kerusakan habitat alami ini memicu migrasi ikan ke laut lepas sehingga menjauh dari jangkauan area tangkap nelayan tradisional. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani menyatakan degradasi ekosistem pesisir secara otomatis membawa dampak langsung pada penurunan populasi ikan tangkap. Ketika fungsi pelindung dari hutan mangrove hilang, menurutnya wilayah pemijahan biota laut ikut hancur dan juga menghentikan siklus reproduksi alami. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan sektor industri pengelolaan Indonesia terus menunjukkan kinerja positif dan konsisten. Kinerja tersebut tetap terjaga di tengah dinamika serta ketidakpastian global yang masih berlangsung. Menurut Agus, industri pengolahan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Sektor ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekspor nasional. Sekian kelas berita sore ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

0: kamu.
1: Satu buah lagu dari Lila, pergi dengan Jatuh Cinta Sendiri. Ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 3 sore lebih 2 menit pendengar, dan selamat sore untuk semua pendengar RRI Pro 1 Banten. Lagu dari Lila ini menjadi pembuka kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, bersama Ilma Fiyah ya, yang siap temani Anda hingga tepat di jam 8 malam nanti. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan pendengar untuk Anda. Dan untuk UMKM Bicara di hari Senin ya, 8 Juni 2026, nanti kami hadirkan untuk Anda dengan tema menciptakan kolaborasi usaha dukungan nyata untuk pelaku UMKM. Nah, ini kita akan bahas nanti ya bersama owner Lapak Mami. Siapa nih yang sering jajan ya di owner Lapak Mami ini? Ada Mbak Ayu Prana Eka Putri ya. Nanti kita akan berbincang di pukul 15.10 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya juga mungkin ya terkait dengan tema kita hari ini, silakan disampaikan di 08111 450 949.

0: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan? Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
1: Banten sore ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk UMKM Bicara di hari Senin ya, 8 Juni 2026. Kami hadirkan untuk Anda dengan tema menciptakan kolaborasi usaha, dukungan nyata untuk pelaku UMKM. Nah, ini kita akan bahas bersama Mbak Ayu Prana Eka Putri yang merupakan owner dari Lapak Mami. Selamat sore Mbak Ayu.
2: Selamat sore.
0: Kabar baik Mbak Ayu hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Sehat-sehat.
2: Kakak ya. Gimana, sehat juga?
0: Alhamdulillah sehat dan bahagia banget nih. Kedatangan harus. Owner dari Lapak Mami. Nah, ini mungkin pendengar juga banyak yang jajan di Lapak Mami ya, karena memang sangat terjangkau dan banyak juga macam-macamnya gitu ya. Tapi mungkin untuk Mbak Ayu nih, banyak juga pendengar yang belum tahu nih Mbak, untuk Lapak Mami ini sebenarnya apa. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih untuk pendengar tentang Lapak Mami, dan juga mungkin bagaimana nih awal mula usaha ini berdiri.
2: Oke, dari mana nih ya? Oke,
0: Awal banget.
2: Lapak Mami itu sebenarnya diawali dari aku sempat ikut temanku jualan nih di CFD. Okay. Dan aku ngerasa, oh banyak banget ya jenis makanan ya, gue mau jualan apa ya nih, pokoknya udah puter otak nih mau jualan apa nih. Aku ikutlah hari itu, tapi aku ngerasa temanku cuma jualan satu jenis.
0: Okay.
2: Dan aku ngerasa itu kayaknya, ah kok kurang banget ya omsetnya, sehari capek dari subuh segitu doang. Nah, scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram, ketemulah Lapak Serba 10.000.
0: Okay.
2: Aku mention ya, di Pontianak, namanya Lapak Pejuang.
0: Okay.
2: Dan aku memang minta izin beliau untuk, Kak, saya mau buka nih di Serang.
0: Okay.
2: Dan dia dengan welcome, boleh Kak. Dia langsung jelasin gimana, cari ya UMKM terdekat, tetangga-tetangga, sampai pokoknya yang terdekat deh, bikinlah 40 menu, kalau udah kumpul 40 menu baru buka.
0: Okay.
2: Nah, dari situlah akhirnya aku mulai dari tetangga yang mungkin rumahnya di daerah Pakupatan, yang mendengar, mungkin ada yang denger nih, mungkin ingat masa-masa itu aku mencari-cari temen nih, siapa tetangga yang mau masak. Akhirnya ketemulah 40 dari tetangga dan juga teman-teman terdekat dulu.
0: Okay. Dan
2: itu cuma 3 hari aku ketemu.
0: Wow, dari berarti prosesnya
2: proses,
0: gitu ya.
2: Proses menemukan 40 menu itu 3 hari. Setelah dapat 40 menu, aku bilang, kita jualan juga harus tahu rasa dong. Aku bilang, yuk kirim ke gue ya testernya, kirim ke saya ya testernya. Aku bayar ya 10.000. Ih gak usah bayar Mi, gak apa-apa lah, anggap aja aku keluar modal nih. Nah akhirnya mereka ke rumah tuh, hari ini ke rumah, ada yang nganter makanan apa mau jualan. Padahal kan kita gak tahu nih ke depan prospek jual 10.000 ini gimana, bagus apa enggak. Nah datang tuh ke rumah, kirim makanan, aku bayar tuh 10.000, ada yang gak mau dibayar juga. Nah ketemu, setelah proses 1 minggu, kita kurasi ya namanya. Jadi kita filter ini harus bagaimana, packingnya seperti apa. Kita buka pertama kali di depan toko suami saya. Okay. Di Ciceri.
0: Oke, berarti awalnya di Ciceri ya.
2: Di Ciceri dekat McD, mungkin itu yang pertama kali viral di situ. Di Ciceri dekat McD.
0: Oke. Okay. Berarti
2: Ah, itu buka hari pertama, aku cerita nih ya, pertama kali buka jual 225 box.
0: Wow, hari luar pertama. Biasa. Hari pertama iya, tapi sudah sebanyak itu.
2: Sudah 225 box.
0: Dari 40 menu berarti ya?
2: Saat itu baru 40.
0: Okay.
2: Baru 40 jenis menu dan benar-benar pakai tempat yang papi numpang ya, gratisan lah numpang di depan toko papi gitu. Nah, dari situlah akhirnya wah, teman-teman tetangga yang tadinya ibu-ibu rebahan, santai nonton drakor, sekarang udah aku wajibin, eh pagi ya anterin ke rumah saya jam 5 pagi dan udah enggak jadi ibu-ibu rebahan lagi. Semuanya pada
0: alhamdulillah
2: kiri,
0: ya.
2: Yang jadinya ibu-ibu udah jadi UMKM nih sekarang, udah jadi pengusaha mereka. Awalnya sih itu ya, awalnya karena memang aku mau usaha apa nih? Ketemu ide itu aku tanya yang di waktu itu di Pontianak ya, lapak pejuang 10.000, lah buatlah konsep dengan konsep yang sama.
0: Oke, baik, berarti ini awalnya juga ada di Ciceri ya,
2: iya,
0: Mbak Ayu
2: pertama
0: ya.
2: Kali yang di Ciceri dekat McD.
0: Oke, sekarang udah ada berapa lapak nih?
2: Ada 4.
0: Ada 4 lapak ya. Ada di mana aja tuh, Mbak?
2: Yang pertama itu ada di Pakupatan dekat RSUD Kota, dekat depan perumahan Puri Cempaka. Yang kedua ada di Unyur. Mungkin yang tahu poolnya kopi sejuta jiwa, nah itu di seberangnya dekat Master CCTV. Nah, yang satunya lagi yang paling dekat dengan stasiun radio RRI, di depan RRI.
0: Yang biasa tempat jajan kami.
2: Iya. Tempat jajan semua warga RRI di situ ada 4.
0: Oke, ada 4. Wow, sudah banyak sekali ya. Berarti tadi kan di awal ada 40 menu. Nah, saat ini ada berapa menu mungkin, Mbak Ayu?
2: 111. 110 sampai 120.
0: Wow, ya. Dan itu harus sudah di antar di jam 5 pagi gitu ya.
2: Paling telat jam 5.30.
0: Oke, nah ini untuk UMKM mungkin ya di luar sana yang juga ingin bergabung gitu. Mbak Ayu ini seperti apa? Apakah ada syarat-syaratnya, prosedurnya atau seperti apa langkah-langkahnya?
2: Kalau untuk sekarang aku agak ketat ya, enggak kayak dulu lagi yang ayo masuk-masuk nanti kita olah di dalam, kita bantu di dalam. Sekarang kalau misalnya mau masuk, yang pertama secara rasa harus enak. Packingnya standar ya, harus tertutup tapi tertutup rapat tapi bening kelihatan. Jadi nggak bisa tuh yang cuma kotak styrofoam atau kotak coklat. Nanti kan orang ngebuka ya. Tapi kalau misalnya dia tinwal, mungkin kakak sering jajan ya. Kan semua pakai tinwal, jadi bisa dilihat oh isinya apa aja. Jadi harus standar packingnya begitu. Harus ada stikernya dan rasanya juga ya enak ya, kalau enak gimana jualannya. Dan harus sesuai juga, misalnya aku terima kan harga 9.000 ya dari UMKM. Standar, semua harga sama. Dan itu harus kayak worth it gitu loh. 10.000 masa sih cuma dapat telurnya seperempat doang, nggak mungkin kan? Pasti ada lauk-lauk yang lain. Nah itu harus kita pertimbangkan gitu. Jadi ada beberapa yang mau masuk juga, aku bilang mau menu apa, dan itu gak boleh sama ya sama menu yang udah ada sekarang. Jadi misalnya sekarang udah ada nasi kuning, aku udah gak masuk lagi nih nasi kuning.
0: Karena udah ada.
2: Nantinya nasi kuning yang lamanya gimana dong kalau gak laku gitu.
0: Nah ini berarti kan salah satu bentuk kolaborasi gitu ya dengan UMKM lain.
2: Betul.
0: Nah ini mungkin banyak dari UMKM pernah gak sih Mbak Ayu bilang kalau oh ini sangat bermanfaat gitu ya, kolaborasi seperti ini gitu, atau seperti apa mungkin testimoni dari teman-teman yang ikut bergabung gitu di Lapak Mami?
2: Aku nyebutnya mitra ya.
0: Mitra,
2: ya,
0: oke.
2: Bukan member, bukan apa, tapi aku nyebutnya mereka mitra. Karena mereka, ya kalau aku tanpa mereka gak bisa apa-apa. Aku mau jualan apa. Ya selama ini sih mereka positif ya. Karena yang dari tadinya gak pegang duit, ibu-ibu yang ya nerima gaji suami aja deh, rebahan di rumah, sekarang eh gue bisa pegang duit sendiri ya sekarang ya. Ada ibu-ibu yang begitu. Ada yang sudah mulai kebeli mixer besar sendiri. Ada yang sudah mulai nabung ke aku nih, ada yang bilang, Mi aku nabung ya, setoran ini aku gak ambil, mau buat apa? Aku mau ngumpulin DP mobil. Oh ya udah.
0: Luar
2: ada
0: biasa.
2: Ada yang sampai segitu. Ada yang aku ngumpulin ya buat apa? Mau beli handphone, mau beli iPhone. Oh iya, boleh. Jadi mereka tuh pada nabung. Pada nabung. Hasilnya biar kelihatan gitu loh apa yang mereka mau capai. ya dari jualan makanan ini.
0: Oke, baik. Nah, ini berarti kan banyak banget mitranya ya. Tadi Mbak Ayu sudah menyampaikan ada 110 sampai 112.
2: Kalau menu kan ada
0: ya?
2: 110-an ya. Kalau mitra 60-an.
0: Oh, mitra 60-an.
2: 60
0: jadi
2: orang.
0: Satu mitra tuh
2: bisa 2 sampai 3 menu.
0: Oke, berarti tidak ada batasan atau ada batasan?
2: Enggak.
0: Enggak ada ya.
2: Selama dia, karena ada satu mitra aku, dia masukin menu sampai 7, tapi dia konsekuen. Setiap jam 5 pagi datang on time, aku tanya, emang kamu kerjain sendiri? Enggak, saya juga bayar karyawan.
0: Wow, keren
2: dia
0: banget.
2: Dia memberdayakan orang lain juga.
0: Iya, benar-benar banget ya, di in this economy gitu. Nah, kita harus bisa berdaya juga gitu ya. Nah, ini Lapak Mami juga memberikan ruang untuk itu berarti. Betul. Kan. Nah, ini kalau Lapak Mami sendiri ya Mbak Ayu, memanfaatkan teknologi digital ini dalam menjalankan usaha seperti apa? Karena enggak mungkin juga sebenarnya mungkin saja, tapi pasti di era yang serba digital saat ini, seperti apa mungkin Lapak Mami bisa kolaborasi dengan hal-hal seperti itu gitu.
2: Oke, hal-hal digital yang kami lakuin sekarang, yang satu yang jelas marketing ya, promosi. Kita gak pakai AdSense, tapi hanya upload TikTok dan Instagram secara rutin.
0: Oke.
2: Konten rutin. Aku sempat dulu mau, aduh ngiklan gak ya, ngiklan gak ya. Aku juga paham kan maksudnya, kita mau ngiklan gitu. Enggak nih, bener-bener udahlah kita ngikutin flow ininya TikTok aja nih, ngebacanya TikTok. Tapi ternyata ngebacanya bagus juga tuh. Dan sempat beberapa kali viral kan, beberapa konten. Dan Instagram juga, ya walaupun followersnya masih dikit, cuma target marketnya dapat. Sama satu lagi, sekarang semua Lapak Mami adminnya udah pakai aplikasi.
0: Jadi aplikasi gak, seperti apa?
2: Ada berbasis web. Jadi setiap kali ada barang masuk, kita input, langsung tinggal klik-klik input, nanti pas closing tinggal sisanya. Jadi semua mitra juga bisa ngecek setoran berapa di hari ini dari 4 cabang. Misalnya mitra, aku sebut namanya Ika, dia kirim salad, kirim nasi goreng, kirim yang lain-lain. Dia udah gak harus lagi ngitung satu-satu, dia tinggal buka loginnya dia, tinggal ngeliat, oh hari ini setoran saya 800 ribu. Tinggal diakurin nih, admin bener gak ngasih 800 ribu?
0: Wow, keren banget.
2: Udah sampai sih, oh belum, baru tahu ya.
0: Baru tahu tadi. Keren banget, berarti taunya jajan aja kan kalau kita makan. Tapi ternyata sudah pakai aplikasi ya. Oh, keren banget. Apalagi kalau kita jajan juga ya. Kalau kita jajan, padahal saya doang mungkin.
2: Qris ada.
0: Qris ada gitu ya. Jadi
2: bisa.
0: Cukup memudahkan sebenarnya, Mbak ya. Nah, ini mungkin kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Tapi boleh, kita akan jeda sejenak ya pendengar ya. Untuk pendengar RRI Pro 1 Banten juga yang ingin bertanya seputar Lapak Mami gitu ya. Ini silakan disampaikan pertanyaannya di nomor WhatsApp kami di 08111450949.
1: Banten Sore Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiara masih di UMKM Bicara, dan kita masih membahas terkait dengan menciptakan kolaborasi usaha, dukungan nyata untuk pelaku UMKM. Masih bersama owner lapak Mamih Penyiar, Mbak Ayu Prana Eka Putri. Ada Mbak Ayu lagi.
2: Panggil Mami kali.
1: Panggil Mami aja
2: boleh,
1: ya.
2: Boleh, Mbak.
1: Mbak Mami gitu enggak?
2: Mami aja biasanya panggil Mami. Mami.
1: Oke. Okay. Nah, ini tadi kan kita udah bahas nih pendengar, kalau lapak Mami ini adalah kumpulan mitra gitu ya,
2: Mih
1: ya.
2: Kita kumpulan mitra.
1: Mitra gitu ya. Yang menitipkan makanannya gitu ya. Kemudian dijual dengan harga Rp10.000. Nah, ini udah tersebar ada 4 cabang. Tadi di Puri ada ya Mia,
2: di
1: kemudian Pakupatan ada, Ciracas ada,
2: Unyur.
1: Di Unyur ada. Nah, ini banyak mungkin dari Anda yang juga sering jajan di situ gitu pendengar. Nah, ini tadi sudah dibahas ada 4 cabang, kemudian juga ada 60 menu, 60 mitra ya,
2: 110-an menu.
1: Oke. Okay. Nah, ini tapi kalau sejauh ini ya Mami, tantangannya ini apa gitu sejauh ini yang dirasakan?
2: Tantangan yang jelas kalau jualan makanan adalah dagangannya sepi. Kita nggak tahu naik turun ya. Kadang ada yang puasa hari Senin Kemis, itu kadang ngaruh banget. Senin sepi ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu dari sisi penjualan. Tapi dari tantangan di dalamnya adalah kedisiplinan mitra. Mitra kan banyak ya. Kepala kan banyak, pasti banyak yang mau ini mau itu. Kadang mereka itu untuk mempertahankan kualitas makanan, volume makanan, banyaknya porsian makanan secara standar, itu kadang kita harus reminder terus. Jadi makanan-makanan yang harus, yang kadang dapat ayamnya 50 gram, jadi 20 gram, nah itu kadang kita yang harus reminder.
1: Oke.
2: Okay. Ih, kok kurang asin ya? Kok keasinan ya? Nah, kita tuh memang... ya namanya juga masih manusia yang masak ya. Kita masih kadang kualitasnya ada yang berubah, ada yang apa, kita kadang ingetin. Itu aja. Itu kalau dari di dalam dan kedisiplinan. Okay. Kenapa sih aku kasih waktu antar dari jam 5 pagi sampai

0: kadang tuh komplainan tuh langsung ada di komen.
1: Ada ya.
0: Kak, saya kemarin beli ini ada rambutnya. Oh iya, oh, mohon maaf. Tapi kita kalau misalnya memang ada komplain, kita aku langsung DM ya. Silakan tunjukin DM ini. Langsung tuker ya yang baru, pilih menu apa aja bebas. Kita kasih kayak gitu. Sebagai bentuk ini ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita ya, karena ini makanan loh.
1: Okay. Harus dijaga kebersihannya ya,
0: kadang
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Rambut kan. Terus sempat ada yang sebenarnya sih bukan basi ya. Mereka salah masak, ada yang salah masak. Nasi yang harusnya aman sampai jam 12, jam 1, jam 10 dia udah lembek gitu tuh. Itu langsung komplain kan orang, komplain, Kak, Mami ini begini. Ya udah mohon maaf, ganti aja ya. Nah, itu juga jadi evaluasi kita. Komplainan pasti akan ada. Gimana kita nyikapinnya aja.
1: Luar biasa. Ramah, senyum,
0: harus minta maaf.
1: Harus minta maaf ya.
0: Mohon maaf.
1: Mohon maaf. Baik. Mbak Ayu, tadi kan disampaikan juga ini ada 4 cabang gitu ya. Tapi kalau berdirinya sendiri ini dari tahun berapa sih, Mbak?
0: 2026 bulan Januari.
1: Wow, gitu.
0: Belum setahun.
1: Belum setahun ya, iya. Dari Januari 2026. Iya. Nah, ini kalau perkembangannya sendiri seperti apa, Mbak Ayu?
0: Perkembangannya cukup signifikan di bulan pertama sebelum puasa. Nah, saat puasa itu kita berubah jam buka karena pas puasa kita bukanya jam siang ya, siang ke sore. Nah, itu juga ada perubahan, turun terus mulai naik lagi. Setelah lebaran kita turun penjualannya.
1: Setelah lebaran malah
0: ya. Kayak mulai dari nol lagi. Nah, makanya waktu itu kita, setelah lebaran kami memutuskan, Mami dan Papi memutuskan untuk kita buka cabang yuk. Karena kita tahu ini sepertinya akan ada penurunan, ternyata benar. Ya karena buka cabang jadinya pemasukan mitra jadi tidak turun secara signifikan ya, karena
1: kan
0: ada
1: terpencar
0: ya,
1: ya.
0: Karena terpecah.
1: Gitu aja. Berarti sampai akhir April berarti ya, kalau lebaran ya?
0: April ya. Kemarin.
1: Itu berarti masih satu cabang berarti.
0: Iya. Satu cabang, tapi kita buka juga di Puri Cempaka. Trial pas puasa kita trial. Jadi mulai buka di Puri Cempaka itu waktu puasa.
1: Puasa. Nah, berarti kalau dua cabang lain seperti Unyur sama Ciracas ini baru banget
0: bulan
1: ya.
0: Bulan April.
1: Iya. Tapi rame terus ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Yang sering ngintip.
1: Saya intip nih, wah ada jajanan apa di Mami? Di Mami. Nah, ini kalau dari rasa ini kan juga tadi selalu dicoba gitu ya, Mi ya.
0: Iya. Gak selalu ya tiap hari saya cobain satu-satu, enggak, cuma hari ini apa nih menu apa yang aku coba, besok apa nih tester, sampling aja, pas lagi kena jong baru, weh kok begini.
1: Nah, ini kalau produk unggulannya mungkin yang banyak dibeli atau best sellernya apa sih, Mi?
0: Kalau di sistem itu ada 10 produk yang paling banyak terjual, banyak terjual ya, yang ranking 1 itu Aneka Donat.
1: Aneka Donat.
0: Iya, udah pernah makan donatnya?
1: Udah dong. Udah pasti.
0: Udah pasti. Donat kan macam-macam. Itu Aneka Donat banyak banget. Paling banyak terjual. Terus kalau nasi itu ada 3. Nasi daun jeruk, nasi biryani, sama satu lagi nasi ayam cili padi.
1: Best seller.
0: Itu best seller nasi. Sama satu lagi favorit yang udah pasti hanya ada di lapak Mami adalah Aneka Salad.
1: Aneka salad, betul.
0: Salad sayur,
1: banyak banget ya.
0: Cari di mana? Mami aja.
1: Betul, banyak sekali dan itu sepertinya sudah dicoba semua oleh teman-teman saya
0: dan doyan.
1: Dan doyan semua. Alhamdulillah. Memang banyak sih jajanannya ya, Mih ya. Nah, ini mungkin dari Mami sendiri, dukungan seperti apa mungkin Mih yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM saat ini? Apalagi mengingat saat ini kan apa-apa juga serba mahal ya, Mih. Apalagi melihat juga bahwa dolar ini juga semakin melemah gitu ya. Nah, ini seperti apa mungkin?
0: Kalau ngelihat dolar melemah, tapi baru hari ini tadi aku sampling ngobrol ya pas terima setoran. Harga ayam gimana? Dapat harga 32 Mi, turun ya? Iya. Justru harga-harga retail yang di pasar turun. Harga tin wall yang tadinya 35 sekarang pun turun. Karena Mami juga nyediain tin wall murah. Biar mereka nggak susah ya, jadi aku ambilin tin wall langsung dari pabrik supaya mereka beli langsung lebih murah di aku, cuma 26 ribuan lah di aku.
1: Oke.
0: Kalau aku ya salah satu dukungan aku ke mereka

0: kasih itu ya, nih lu beli Tinol sama mami aja nih biar lebih murah, karena di pasaran 30 ribu. Mereka sih udah agak ini ya, sama harga udah gak terlalu ngoceh ya, karena tadinya sempet pas harga Tinol naik dan harga naik, mih naik yuk jadi 12 ribu. Pertimbangannya terlalu berat ya, kita brandingnya udah 10 ribu nih, kalau naik 12 ribu aku gak jamin loh ya, kita penjualan kita akan bagus nih. Yang tadinya misalnya penjualan, sekarang penjualan sekitar 2000 box ya per hari, all cabang
1: 2000 box?
0: Ya, 2000 box
1: per hari berarti ya?
0: Rata-rata, kalau lagi sepi ya 1700, 1600. Kalau lagi
1: keren
0: rame
1: banget,
0: ini rata-rata 2000. Aku gak jamin ya penjualan kita akan segini kalau kita naikkan harga 12 ribu. Akhirnya mereka memilih untuk oh ya udah deh, serba tetap 10 ribu. Mereka juga ngurangin untung karena mamih pun beli plastik juga mahal. Plastik resek yang bening itu kan, kamu kalau itu dapat kan, itu juga mahal.
1: Oke, berarti itu dari Mbak Ayu sendiri.
0: Iya,
1: ya
0: dari aku. Oke.
1: Nah berarti kalau Mitra ini hanya menyediakan makanannya saja.
0: Betul, gitu. Makanan dan dengan harga 9 ribu. Dan itu sistem titip ya, kalau misalnya lebih nanti jam 11, jam 12, yuk sekalian ambil setoran, ambil sisanya.
1: Oke, baik. Nah ini pesan Mbak Ayu sendiri mungkin Mbak, untuk ibu ataupun masyarakat gitu ya, yang ingin memulai usaha tapi masih ragu gitu untuk melangkah, ini seperti apa?
0: Yang pertama adalah, apapun yang di otak kamu, jalan aja dulu. Kebanyakan mikir itu gak jalan-jalan. Karena waktu itu aku juga kan cuma 4 hari seminggu dan akhirnya jalan kan. Yang penting yang pertama adalah jalan aja dulu. Apapun masalahnya, nanti akan ketemu dan kita pasti cari solusinya.
1: Pokoknya jalan aja dulu. Mulai aja dulu.
0: Mulai gitu aja dulu, jangan mikirin nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana. Nah, itu mah enggak bakalan kelar. Jalan aja dulu, nanti ada masalahnya kita cari solusinya.
1: Baik. Tapi kalau Mbak Ayu sendiri, aku mau ngulik lagi ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Tadi kan disampaikan bahwa sempat ikut temen untuk jualan di CFD. Kemudian berpikir mau bikin usaha apa dan akhirnya scrolling TikTok tadi. Nah ini dari scrolling TikTok sampai akhirnya membuat usahanya itu berapa lama?
0: 7 hari.
1: 7 hari aja? Berarti gak mikir-mikir ya? Pokoknya pengen aja bikin usaha ini, gas gitu.
0: Harus gas.
1: Wah ini bisa menjadi tip and trick gitu ya Mbak.
0: Karena kalau kelamaan mikir, pertimbangannya akan semakin banyak dan akhirnya gak jadi.
1: Tapi saat itu ada kepikiran gak? Aduh gimana ya nanti, laku gak ya kalau jualan di sini? Atau gimana ya, ada yang mau gak nih mitra atau seperti apa?
0: Sempat ada kepikiran, cuma ya aku mikir lagi, awal aja aku nyari-nyari mitra kan, tapi sekarang sampai orang mitra malah pengen-pengen ke aku, iya nyari-nyariin aku gitu. Sempat kepikiran, cuma ya itu aja aku mikirnya, udah jalan aja dulu lah, jalan aja dulu. Pernah di satu titik kita buka, biasa jualan udah, kita gak tahu ya akan sepi ya ternyata, ya abis lebaran turun drop. Sisa itu sampai 500 box lah. Sisa 500-600 box. Ini gimana? Akhirnya solusinya adalah, yuk kita kumpul semua di sini, barter. Jadi antar mitra itu pada barter menu. Yang tukang salad, saladnya masih banyak, tukaran sama yang nasi biryani. Jadi saling nyobain. Jadi itu solusinya.
1: Nah itu berarti masa-masa sulitnya ya. Atau ada masa sulit lain nih Mbak Ayu, selama dari Januari sampai bulan Juni ya, sekitar 6 bulanan berarti ya. Nah ini ada gak sih masa-masa sulit yang akhirnya sempat bikin down banget, bikin pengen menyerah tapi akhirnya bisa bangkit lagi, atau seperti apa?
0: Hujan. Musim hujan.
1: Nah itu malah menjadi masa-masa sulit ya. Seperti apa?
0: Kita awal buka itu di musim hujan. Walaupun ada terpal, cuma the hati itu rasanya deg-degan. Ada yang beli kagak ya? Iya dong, orang hujan siapa yang mau minggir begitu. Orang lewat aja belum tentu. Tapi ya Tuhan kalau mau kirim pembeli, mau hujan badai apapun, habis-habis aja ratusan box.
1: Tetap habis ya berarti ya?
0: Ya ada sisa, cuma penjualan bagus lah.
1: Nah ini berarti malah hujan yang menjadi masa-masa sulit ya. Bikin deg-degan gitu ya.
0: Bikin deg-degan, hujan itu bikin deg-degan. Apalagi kalau waktu musim hujan kan pagi ya, udah tik-tik-tik-tik. Duh ini hujan deras apa hujan rintik-rintik doang nih ya.
1: Atau prank doang gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau target sendiri dari Mbak Ayu ataupun Mami dan Papi misalnya, ini ada target ataupun mimpi besar gak sih yang ingin dicapai di lapak Mami kedepannya seperti apa?
0: Kalau untuk lapak mami, sebenarnya impian papi nih ya. Dia mau buka 10 cabang.
1: Wow. Ditunggu ya.
0: Tinggal tunggu titik-titik mana aja. Okay. Cuma saya, aku bilang, ya udah kita harus berhikmat nih. Cabang harus milih tempatnya yang yang bagus, dan juga kan kita mikirin juga kalau misalnya mau cabang, misalnya kita ada rencana mau buka cabang di Ciroas. Mau ngerencananya bulan depan.
1: Oh, nah, oke, di Ciroas. Ditunggu ya untuk warga Ciroas ya.
0: Tapi itu penasaran. Kan, iya, treatmentnya beda ya sama yang cabang kota ya. Ciroas itu kan kita harus ready jam 05:30.
1: Oh, oke, okay. Ya, karena jauh
0: kan,
1: ya.
0: Iya, dan karyawan-karyawan daerah Cikande dan lain-lain itu kan berangkat udah jam 5. Okay. Kita harus ready lebih pagi. Nah, itu kita harus matengin tuh gimana nih konsepnya. Akan berbeda dengan yang sekarang.
1: Okay.
0: Makanya banyak yang harus dipikirkan kalau mau buka cabang lagi. Itu tapi tetap target ya. Targetnya buka 10 cabang.
1: Berarti tantangan lain lagi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Nah, ini Mbak Ayu, jika ada pelaku UMKM pemula mungkin ya yang ingin berkolaborasi. Nah, ini hal pertama yang harus disiapkan oleh mereka ini apa, Mbak Ayu?
0: Pelaku UMKM yang mitra nih maksudnya ya.
1: Mitra.
0: Boleh langsung DM ke aku, atau kalau misalnya DM aku enggak dibales, langsung aja kirim tester ke toko. Ke lapak ya. Tapi pastikan menu itu tidak sama dengan menu yang ada. Jadi kadang aku tuh suka sedih kalau ini udah ada belum, itu udah ada belum. Ya berarti lu belum pernah mampir ya ke lapak ya.
1: Oke. Okay. Okay. Cuma kan, ingin
0: pengen ikut tapi dia belum tahu nih medannya dia kayak gimana. Harusnya kan dia tahu nih lawannya apa aja, saingan jualannya apa aja. Okay. Jadi dia tanya, ini belum ya, itu belum ya. Ya harusnya mampir dulu lah ke lapak, dilihat apa yang belum. Nah, kalau gitu buatlah misalnya sebaik mungkin dengan harga yang sudah untung ya harusnya ya. Aku memastikan pasti ke setiap mitra, setiap satu box yang kamu jual 9.000 itu kamu harus dapat untung ya. Itu harus. Nah, udah datang aja kirim testernya. Tunggu kabar kalau ACC boleh masuk. Kalau mohon maaf kalau aku kurang berkenan, ya mohon maaf, aku biasanya langsung ngomong mohon maaf ya, saya kurang berkenan.
1: Okay.
0: To the point aja.
1: To the point aja
0: ya.
1: Nah, ini kalau kesalahan mungkin ya. Kesalahan apa yang sebaiknya dihindari untuk saat kita ingin membangun usaha nih? Tip and trick mungkin dari Mbak Ayu sendiri sebagai owner dari Lapak Mami yang baru 6 bulan berjalan tapi sudah sesukses itu gitu.
0: Jadi seperti apa? Sukses sih. Sudah berkembang
1: sebesar, lah ya.
0: Sebesar ini.
1: Jadi seperti apa? Tip and trick-nya gitu.
0: Ya itu tadi yang pertama, mikir, jangan kebanyakan mikir, jalan aja dulu. Kalau udah ketemu masalah ya harus dihadepin, jangan ditinggalin.
1: Oke, dicari solusinya.
0: Cari aja berarti. Solusinya pasti dikasih jawaban kok. Misalnya tentang tempat ini, ininya begini, orangnya begini. Ada kok jalannya, semua tuh bisa dibicarakan.
1: Okay.
0: Ya intinya jangan mikir banyak kalau mau buka usaha. Kamu bisa bikin, misalnya bisa bikin salad enak. Kamu berani nih, cari tempat yang potensinya bagus. KP3B kayak gimana, tapi jangan di CFD ya, maksudnya hari kerja gitu. Buka booth sendiri di balik mobil misalnya.
1: Oke.
0: Okay. Yang penting kan jalan dulu. Kalau nggak laku, langsung share WA di grup ini.
1: Oke. Okay. Dengan diskon mungkin ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Okay. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Mami.
0: Iya.
1: Ini harapan Mbak Ayu mungkin ya terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, khususnya di Banten, seperti apa?
0: Kalau saya pribadi, banyak UMKM mitra-mitra ini yang akhirnya bekerja sama dengan saya. Nah itu kan. Tapi saya sih ngerasa belum ada support apa-apa nih ya dari pemerintah ya. Tapi kalau saya ngeliat berita sih pemerintah udah banyak support ya, kalau untuk kaki lima, untuk yang lain-lain. Saya sih seneng nih sekarang dipanggil RRI, berarti wow dilirik nih ya sama pemerintah nih ya. Salah satunya nih. Siapa tahu ada yang mau membuka lapak seperti ini lagi, atau ada yang mau membuka konsep lain seperti saya, mirip-mirip dengan konsep lain. Misalnya buka sore hari atau buka malam hari yang serba 10.000 atau serba 20.000. Ya mungkin boleh kali promosinya dibantu sama pemerintah atau gimana. Dukungan pemerintah sih kayaknya kalau untuk saya pribadi sih belum ya. Tapi kalau untuk yang lain sih kayaknya udah ya.
1: Oke.
0: Itu aja, semoga ada dukungan lain. Tapi kalau kayak dukungan modal apa, menurut saya sih kayaknya Enggak ya, karena kalau saya mah langsung cair. Misalnya hari ini laku, cair
1: langsung. Cair langsung gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan nanti ke depan ada dukungan
0: promosi,
1: apapun
0: ya,
1: dari
0: buat promosi. Pemerintah.
1: Promosi
0: lebih
1: khususnya
0: ke, gitu ya. Iya, lebih ke kasih tahu dong ini ada loh. Dan ini target pasarnya semua kalangan, bukan yang bermobil, tapi dari semua pun bisa beli loh 10 ribuan doang.
1: Bahkan anak-anak sekolah juga pernah nih ngelihat gitu ya. Jajan juga bersama kami.
0: Anak sekolah ada yang kadang cuma bawa 10 ribu. Saya mau beli bekal. Oh iya, emang enggak dapat MBG? Enggak, ya udah nih. Enggak, ini lebih enak deh MBG.
1: Oke. Oke. Terima kasih banyak Mbak Ayu sudah bergabung.
0: Sama-sama.
1: Wow. Seru sekali bahasan kita hari ini, sangat inspiratif gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya Mbak Ayu ya.
0: Amin. Apa nih temanya nih?
1: Oke. Nanti kita kontekan lagi.
0: Iya sih.
1: Oke. Terima kasih banyak Mbak Ayu sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten.
0: Sama-sama RRI, thank you juga udah ajak aku.
1: Oke. Selamat sore Mbak Ayu, sore. Selamat beraktivitas kembali.
0: Oke, dadah.
2: Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar untuk UMKM Bicara untuk edisi hari Senin ya 8 Juni 2026 dengan tema menciptakan kolaborasi usaha dukungan nyata untuk pelaku UMKM dengar. Dan kita sudah bahas bersama Mbak Ayu Prana Eka Putri yang juga merupakan owner dari Lapak Mami ya. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita sore ini. Thank you.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ada wisata perlu terus kita tingkatkan.
1: Secara kapasitas seperti ini untuk informasi
0: masyarakat sadar wisata perlu terus kita

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Nilai rata-rata tes akademik siswa untuk SPMB di Kota Cilegon masih di bawah nasional. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kota Tangerang dengan aksi reduksi sampah. Berikut berita selengkapnya. Nilai rata-rata tes akademik siswa untuk sistem penerimaan murid baru di Kota Cilegon masih di bawah nasional. Informasi selengkapnya dilaporkan Rohmanuddin.
1: Kan rendah itu rata-rata di Indonesia itu 40-an.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kota Cilegon mencatat nilai rata-rata tes kemampuan akademik siswa di Kota Cilegon masih di bawah nilai rata-rata nasional, yakni 40 poin. Nilai tersebut merupakan acuan untuk validasi nilai rapor pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila mengatakan tes kemampuan anak atau TKA yang dilakukan di Dindikbud Kota Cilegon ini merupakan acuan untuk validasi nilai rapor pada SPMB. SPMB tahun 2026 ini evaluasi mandiri terkait dengan capaian akademik peserta didik baru. Meskipun nilai rata-rata masih di bawah rata-rata nasional, Heni menyebut terdapat sejumlah siswa yang mampu mendapatkan nilai yang baik, di mana nilai tersebut dibagi menjadi ketiga kategori yang meliputi kategori baik, memadai, dan kurang.
1: Kemampuan akademis yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen, ini baru tahun ini, dan itu dijadikan sebagai acuan atau nilai TKA ini dijadikan untuk masuk SPMB, ya, masuk ke sekolah itu kalau SD ke SMP, SMP ke SMA, dan menjadi di jalur prestasi. Salah satunya adalah selain jalur prestasi itu kan rapor dan nilai TKA ini.
2: Terkait nilai tes siswa untuk SPMB di Kota Cilegon yang masih di bawah rata-rata nasional itu, Heni mengaku pihaknya akan merekapitulasi seluruh data nilai secara mendetail untuk mengetahui peta kemampuan akademik peserta didik di Kota Cilegon, sekaligus menyusun strategi perbaikan kurikulum dan metode belajar agar hasil ke depan bisa lebih maksimal. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang mengintegrasikan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan aksi reduksi sampah melalui pemanfaatan ruang publik Car Free Day atau CFD di Tugu Adipura pada Minggu 7 Juni 2026. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tangerang menggerakkan ratusan sekolah peraih predikat Adi Wiyata untuk melakukan pemilahan dan penyetoran sampah anorganik secara massal. Kepala DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi menuturkan skema pengelolaan sampah berbasis komunitas sekolah ini diselenggarakan secara serentak di 13 wilayah kecamatan. Otoritas lingkungan memanfaatkan agenda CFD tidak sekedar untuk memantau emisi gas buang dan kualitas udara, melainkan sebagai pusat penimbangan tonase sampah terpilah. Gerakan ini diklaimnya menjadi stimulus edukasi dini bagi ekosistem pendidikan agar pembiasaan pemilahan sampah organik dan juga anorganik ini dapat berjalan konsisten sejak dari lingkup rumah tangga. Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian laut. Menurutnya menjaga laut bukan hanya tanggung jawab nelayan, tetapi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Selengkapnya Lela Rahma melaporkan.
3: Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian laut. Menurutnya menjaga laut bukan hanya tanggung jawab nelayan, tetapi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Memperingati Hari Laut Sedunia, Neneng mengatakan kondisi laut di wilayah Banten saat ini masih relatif terjaga. Namun berbagai ancaman seperti sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga aktivitas industri tetap harus diwaspadai agar tidak merusak ekosistem laut.
4: Kondisi saat ini kelautan kita di Banten khususnya masih sangat terjaga dan masih stabil. Artinya di sini untuk kelestarian laut sendiri masih terjaga dari limbah, kemudian dari praktek-praktek ilegal fishing, atau apa ini masih masih masuk ke dalam kategori kita masih terjaga dengan baik.
3: Ia menjelaskan salah satu upaya menjaga laut dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi pencemaran air yang bermuara ke sungai hingga laut. Menurutnya, aktivitas sehari-hari masyarakat juga memiliki dampak terhadap kesehatan ekosistem laut. Selain itu juga diingatkan untuk menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dan menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom maupun alat tangkap ilegal.
4: Menjaga kelestarian laut itu bukan kewajiban hanya nelayan. Akan tetapi di sini memang menjadikan kewajiban kita semua.
3: Ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga laut terus meningkat. Dengan laut yang sehat, keberlanjutan sumber daya perikanan dapat terjaga sekaligus mendukung kehidupan nelayan dan ketahanan pangan di masa mendatang. Dari Serang, Banten, Lela Rahma melaporkan.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Banten mendesak pemerintah memperketat regulasi perizinan proyek reklamasi komersial di sepanjang jalur pesisir demi melindungi ekosistem hutan mangrove. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
5: Bicara kondisi ya, kalau bicara kondisi sekarang memang...
6: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Provinsi Banten mendesak pemerintah untuk memperketat pemberian izin proyek reklame komersial guna menyelamatkan sisa luasan hutan mangrove di sepanjang garis pantai barat Jawa. Langkah perlindungan ruang hidup ini dinilai krusial demi menjaga keberlangsungan sektor perikanan tangkap tradisional serta mencegah abrasi laut yang kian masif. Ketua DPD HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani menekaskan, regulasi tata ruang pesisir ke depan diharapkannya tidak pernah lagi mengizinkan adanya alih fungsi lahan mangrove untuk kepentingan industri, pariwisata maupun komersial. Keberadaan ekosistem bakau dipandangnya memegang peranan vital sebagai benteng pertahanan alami laut yang mampu menetralisir buangan limbah kimia berbahaya.
5: Bicara kondisi ya. Kalau bicara kondisi sekarang memang ya ini kembali kepada regulasi ya. Mudah-mudahan regulasi terkait izin reklamasi yang berdampingan dengan apa mangrove itu sampai kapanpun kami berharap itu tidak pernah diizinkan untuk direklamasi untuk kepentingan industri
7: komersial ya.
5: Ataupun
6: menurutnya, kerusakan hutan bakau dipastikan berdampak langsung pada penurunan drastis populasi ikan tangkap di zona pesisir. Kawasan mangrove selama ini berfungsi sebagai tempat pemijahan utama sekaligus rumah bagi berbagai jenis biota laut. Secara umum, eksistensi hutan bakau dan terumbu karang di wilayah Banten diklaim Neneng masih terbilang cukup baik serta terjaga. Walau demikian, luasan ekosistem penting ini tidak besar dan posisinya kini terjepit di antara kepungan proyek kawasan industri. Sinergi antara ketegasan regulasi pemerintah dan pengawasan komunitas dipandangnya menjadi kunci utama penyelamatan vegetasi pantai. Keberhasilan proteksi ini akan menjamin ketersediaan komoditas perikanan bagi generasi masa depan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Disporapar Kabupaten Serang menyoroti persoalan SDM, infrastruktur, dan sampah yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan sektor pariwisata daerah. Selengkapnya Fitria Aulia melaporkan.
8: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata. Permasalahan tersebut mencakup kualitas sumber daya manusia, kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, infrastruktur pendukung hingga persoalan sampah. Hal itu disampaikan Kepala Disporapar Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Senin 8 Juni 2026. Menurut Anas, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kemajuan sektor pariwisata. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga dan mendukung kawasan wisata juga perlu terus ditingkatkan agar destinasi wisata semakin berkembang.
9: Masalah yang kita hadapi saat ini tentunya dari segi SDM ya, terus juga dari masyarakat sadar wisata perlu terus kita tingkatkan, kemudian juga dari infrastruktur mungkin ya, salah satunya PJU yang saat ini mudah-mudahan ada terobosan lah dari provinsi maupun kabupaten untuk penerangan jalan umum ya, dan juga ada masalah-masalah kesadaran juga ya kita bersama khususnya tentang sampah ya, karena jadi masalah nasional nih.
8: Ia menilai berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara instan dan membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah daerah bersama masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan wisata yang nyaman dan menarik bagi pengunjung. Selain SDM, infrastruktur juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satu kebutuhan yang masih menjadi sorotan yakni penerangan jalan umum menuju kawasan wisata. Infrastruktur yang memadai dinilai dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus keamanan wisatawan saat berkunjung. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah Kabupaten Serang terus melakukan pembinaan kepada pengelola objek wisata. Pembinaan meliputi kebersihan lingkungan, peningkatan pelayanan, serta upaya menciptakan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan agar tertarik untuk kembali berkunjung. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak optimis lulusan sekolah dasar tertampung di semua SMP yang ada di Kabupaten Lebak. Selengkapnya Jaliah Winarti melaporkan.
7: Secara kapasitas ini untuk informasi bahwa data jumlah lulusan SD itu ada 22.000.
10: Pemerintah Kabupaten Lebak memastikan daya tampung sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat pada tahun ajaran 2026 mencukupi untuk menampung seluruh lulusan sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak Dodi Irawan melalui sambungan telepon Senin siang mengatakan kapasitas daya tampung SMP di Kabupaten Lebak tahun 2026 mencapai 28.041 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 24.319 kursi di SMP negeri dan 3.722 kursi di SMP swasta. Sementara itu, jumlah lulusan sekolah dasar negeri di Kabupaten Lebak tercatat sebanyak 22.588 siswa. Seluruh data lulusan tersebut telah masuk ke dalam sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK.
7: Daya tampung untuk daya tampung SMP yang kami miliki 24.000. Jadi kalau jumlah lulusan SD dengan daya tampung udah melebihi lah.
10: Ia menambahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak terus berupaya memastikan seluruh lulusan dapat tertampung di sekolah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kemungkinan penambahan jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar atau rombel. Dodi berharap kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh hak pendidikan secara merata. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Program Transmigrasi Kota Serang tahun 2026 masih menunggu kuota pemerintah pusat. Tahun lalu 10 kepala keluarga telah diberangkatkan. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
11: Kalau mereka misalkan mau memutuskan ada yang pengen balik lagi karena gak batas segala macam, mereka harus mengembalikan semuanya.
12: Program transmigrasi di Kota Serang belum dapat berjalan sebelum adanya penetapan kuota dari Kementerian Transmigrasi. Seluruh proses pemberangkatan peserta masih bergantung pada alokasi yang diberikan pemerintah pusat setiap tahun. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Serang Muhammad Popino Priadi mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan kuota transmigrasi tahun 2026. Selain menunggu kuota, pemerintah Kota Serang juga dipastikan belum dapat memberikan uang saku kepada peserta transmigrasi tahun ini. Kondisi anggaran yang terbatas membuat bantuan tersebut tidak dapat dialokasikan seperti tahun sebelumnya.
11: Secara administratif kalau mereka udah transmigrasi, status kewarganegaraan Kota Serangnya jadi dicabut. Jadi mereka berpindah jadi warga sana gitu.
12: Pada tahun 2025, pemerintah Kota Serang masih memberikan bekal hidup kepada seluruh kepala keluarga atau sekitar 27 jiwa yang mengikuti program transmigrasi. Popi menjelaskan setelah kuota ditetapkan, Disnaketrans akan melakukan sosialisasi ke sejumlah kelurahan. Warga akan mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan serta persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti seleksi. Peserta yang berangkat transmigrasi nantinya akan berpindah status administrasi kependudukan dan tercatat sebagai warga daerah tujuan. Meski demikian, mereka tidak terkait kontrak kerja maupun ikatan dinas. Apabila di kemudian hari memilih kembali ke Kota Serang, peserta tetap diperbolehkan pulang dengan ketentuan mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah selama mengikuti program. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, penyiar gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pemain Dewa United itu menilai konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya. Ivar menegaskan tim akan lebih dahulu berfokus pada permainan sendiri sebelum mempelajari kekuatan lawan. Pendekatan tersebut juga diterapkan saat Indonesia menghadapi Oman pada pertandingan sebelumnya. Sekian warta berita saat ini. Nilai rata-rata tes akademik siswa untuk SPMB di Kota Cilegon masih di bawah nasional. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Kota Tangerang dengan aksi reduksi sampah. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Di pukul 16.31 waktu Indonesia Barat, hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintas mungkin di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar? Karena biasanya di jam-jam segini sudah mulai padat ya orang yang berlalu lalang ataupun pulang dari rutinitas pekerjaannya gitu ya. Di jam-jam segini biasanya cukup padat. Nah, ini boleh sharing juga dong pendengar seperti apa ya untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin ya seperti apa, sharing juga kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui. Kami tunggu ya di 08111450949. Kalau dari kantor RRI untuk cuaca sendiri juga masih cerah nih pendengar. Bahkan memang untuk BMKG sendiri juga memprediksi ataupun memperkirakan memasuki siang hingga sore hari ini ada potensi cerah dan hujan ringan gitu ya, yang dapat terjadi di beberapa wilayah Kabupaten Lebak. Dan daerah yang berpotensi mengalami hujan ringan ini meliputi Kecamatan Cibeber, kemudian Sobang dan juga Cigemblong pendengar. Dan malam hari sendiri hingga dini hari pendengar, cuaca di sebagian besar wilayah Banten ini juga diperkirakan kembali didominasi kondisi berawan gitu ya, tapi tidak terdapat potensi hujan yang signifikan begitu pada periode tersebut begitu ya. Nah, ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Apakah juga sama cerahnya seperti dari kantor RRI Banten atau sama berawannya ya seperti di Kabupaten Lebak

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Perigir Perusahaan Umum atau Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok berbagai bahan pokok ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Ini untuk membantu menstabilkan harga pangan di pasaran sekaligus juga memenuhi kebutuhan masyarakat, pendengar. Dan langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat distribusi pangan hingga tingkat desa dan juga kelurahan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang terjangkau begitu. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang Muhammad Syaukani di Warung Gunung ini mengatakan bahwa kerjasama dengan KDKMP ini terus diperluas ya untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah Lebak dan Pandeglang gitu, di mana keterlibatan koperasi menjadi salah satu strategi efektif dalam memperpendek rantai distribusi sehingga harga pangan ini tetap terkendali, benar. Sejumlah komoditas yang dipasok melalui KDMP antara lain adalah beras, kemudian juga program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, kemudian minyak goreng, tepung terigu, serta gula pasir, pendengar. Dan untuk beras SPHP sendiri, Bulog juga menetapkan harga jual ini sebesar Rp11.000 per kilogramnya, pendengar, sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat begitu. Sedangkan untuk harga minyak goreng sendiri disalurkan dengan harga Rp14.500 per liternya ya, melalui jaringan koperasi yang telah menjalin kemitraan dengan Bulog. Namun untuk tepung terigu dan gula pasir ini dipasarkan secara komersial dengan harga yang tetap kompetitif ya dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasaran gitu. Dan sejauh ini, pendengar, kerjasama antara Bulog dan KDMP ini berjalan dengan baik tanpa kendala katanya, dan transaksi penjualan antara Bulog dan koperasi ini dilakukan secara kontan sehingga proses distribusi juga berjalan lebih cepat dan efisien. Pola transaksi tersebut juga dinilai mampu untuk menciptakan kelancaran pasokan serta meminimalkan hambatan dalam penyaluran barang kepada masyarakat, pria. Dan satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id, pendengar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar. Cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ataupun hoax dilansir dari tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dan 2 periode. Tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Thobib Al-Ashar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Thobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Tidak ada pernyataan tersebut dan itu adalah hoax, begitu keterangan Thobib kepada Kompas.com pada hari Rabu 3 Juni 2026. Sekian Cek Fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
1: FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pergar Wali Kota Tangerang Syahrudin menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah dan juga organisasi perangkat daerah atau OPD terkait untuk memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru ataupun SPMB Kota Tangerang ya tahun 2026 berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Syahrudin saat memimpin apel pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tangerang dan juga bertindak sebagai pembina apel di kawasan pusat pemerintahan atau PUSPEM Kota Tangerang. Gerang pendengar. Pada Senin 8 Juni 2026, di mana ia menyampaikan bahwa pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan SPMB ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kota Tangerang dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan unggul begitu. Ia juga menjelaskan melalui program Gampang Sekolah, pemerintah Kota Tangerang ini terus berupaya menghadirkan akses pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat. Dan program tersebut tidak hanya menggratiskan biaya pendidikan di sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah pendengar. Dan untuk diketahui juga, Pemkot Tangerang ini telah menggratiskan 142 sekolah swasta yang terdiri dari 63 sekolah dasar atau SD dan juga Madrasah Ibtidaiyah atau MI dengan 79 sekolah menengah pertama atau SMP dan Madrasah Tsanawiyah atau MTs pendengar. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya ini di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kami juga akan jeda sejenak pendengar untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib ya di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda mungkin yang ingin bersiap-siap gitu ya, ingin sholat berjamaah, ini mulai bisa bersiap-siap. Nanti kami hadirkan azan maghrib untuk Anda di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan juga ya, ini mungkin bisa menepi sejenak mendengar di masjid-masjid terdekat begitu ya. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya di pukul 17.50 waktu Indonesia Barat.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Ya, Maulana Penyiar dari Opik sudah kami udarakan untuk Anda pendengar tepat di jam 6 sore lebih 9 menit. Dan untuk Anda sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, untuk Anda yang menjalankan pendengar. Untuk sore hari ini juga pendengar, kami mengajak Anda untuk kembali memberikan informasi terkait dengan mungkin seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui untuk sore hari ini. Karena biasanya di jam-jam segini sudah mulai padat nih ya. Banyak yang mungkin dari Anda pulang dari rutinitas pekerjaannya begitu ya. Dan saat ini masih dalam perjalanan, mungkin apakah saat ini ramai lancar atau ada traffic begitu ya, atau bahkan lenggang begitu pendengar. Kami tunggu ya untuk informasinya. Terkait juga dengan kondisi cuaca mungkin di tempat Anda berada juga seperti apa. Boleh sharing ya di 08111450949.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Pergier Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau NHSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani, ini mendesak adanya kebijakan tegas dan juga pengawalan ketat dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah industri di sepanjang garis pantai Pergier. Pengawasan berlapis dari unsur pemerintah dan juga organisasi nelayan ini dipandang diperlukan agar zat kimia berbahaya tidak meracuni air laut Pergier. Karena menurut Neneng, aktivitas operasional korporasi di sepanjang koridor pesisir Banten ini memicu persoalan tumpang tindih pemanfaatan ruang antara kawasan industri dan juga zona tangkap nelayan begitu. Pembuangan limbah cair secara sembarangan tanpa proses netralisasi optimal ini dikatakan memperparah tingkat sedimentasi di perairan dangkal. Dan Neneng juga menyebut salah satu kasus pencemaran akibat kebocoran saluran pembuangan pabrik baru-baru ini juga terdeteksi telah merusak ekosistem budidaya di wilayah Kota Serang, di mana aliran air ini terkontaminasi mengotori kawasan pertambakan warga hingga mengakibatkan komoditas ikan bandeng ini mati massal pendengar. Dan sifat limbah industri yang terus mengalir tanpa penindakan hukum ini dikhawatirkan akan merusak wilayah perairan yang lebih luas. Jadi akumulasi polutan cair membuat kondisi air laut semakin keruh, kemudian gelap, dan juga menurunkan batas kedalaman zona sinar matahari begitu. Tumbuhan laut seperti padang lamun ini disebutnya akan kehilangan kemampuan fotosintesis akibat terhalangnya penetrasi sinar matahari penyiar, di mana kondisi air yang tercemar berat ini secara perlahan dikhawatirkan akan mengubah fungsi laut dari penyerap karbon menjadi sumber emisi baru begitu. Dan menurutnya laut ini memegang peranan krusial sebagai paru-paru bumi karena kemampuannya memproduksi pasokan oksigen global begitu. Dan pengabaian terhadap kelestarian air laut ini dipandang akan mempercepat laju kerusakan iklim di tingkat regional penyiar. Jadi penerapan sanksi administratif ini hingga pembekuan izin operasi juga diharapkan diterapkan bagi korporasi yang terbukti melanggar baku mutu lingkungan begitu, di mana HNS ini juga berkomitmen terus mengawal penuntasan kasus pencemaran demi melindungi wilayah kerja nelayan tradisional penyiar. Dan juga informasi ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

Pendengar tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak dinamika olahraga warta berita daerah pendengar yang akan disiarkan secara langsung ya oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta di pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Jadi sekali lagi, pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten Malam ini.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan pemegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 abad Jakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalin Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohit.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang telah wafat dunia di sana dan
19: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat. Nah.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pergiar, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam. Setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung mendengar oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan saat ini Anda kembali

swastiastu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan selamat, kapanpun dan dimanapun berada. Om Wignam Astu Namo Sidam. Semoga tidak ada halangan dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Om Anobadrah Retawayantu Wiswatah. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala arah. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada saat ini, mohon izin Tijang Ikut Wisante selaku penyuluh agama Hindu ASN P3K Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten akan memberikan Dharma Wacana dengan topik hadapi berbagai bentuk kejahatan. Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, dimanapun saat ini berada, setiap orang dalam hidup ini akan selalu diselubungi, diikuti oleh dua hal yang berbeda yang disebut Rule Binedo. Rule Binedo tersebut selalu ada di sekitar kita, baik di samping kiri kanan kita, atas bawah, dan senantiasa selalu mengikuti setiap detik dan setiap saat langkah hidup manusia. Oleh karena itu, perlu kita menyadari bahwa kehidupan ini adalah sesungguhnya selalu berproses. Dua hal yang berbeda itu adalah hitam putih, baik buruk, siang malam, besar kecil, bagus jelek, baik jahat. Bapak Ibu Umat Sedharma yang Tijang hormati, dan juga para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten, mari kita dengarkan, mari kita camkan, mari kita pahami apa yang tertuang dalam Sastra Suci Agama Hindu, yaitu Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21.

artinya. Apapun juga kebiasaan baik itu dilakukan, orang lain juga akan mengikutinya. Teladan apapun yang dilakukannya, dunia akan mengikutinya. Bhagavad Gita, Adiyaya 3, Sloka 21. Sebaik apapun seseorang, pasti ada sisi buruknya. Itulah mengapa semua orang tetap perlu belajar memperbaiki diri sendiri.

Sebaik apapun seseorang, pasti ada hal yang tidak disukai oleh orang lain. Itulah mengapa semua orang perlu belajar menerima dan tidak memaksa untuk diterima. Senantiasalah menjadi baik kepada semua orang dan hindarilah yang tidak baik. Hindarilah yang jahat atau segala bentuk kejahatan tersebut. Segala pikiran, perkataan dan perbuatan akan kembali ke sang pelaku. Bapak Ibu Umat Dharma dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Banten yang saya hormati dimanapun saat ini berada. Seperti yang tertuang dalam peribahasa, semakin tinggi pepohonan, maka angin akan semakin kencang meniupnya. Oleh karena itu, agar tidak tumbang, maka perkokoh dan kuatkanlah akarnya. Kalau kita menanam padi, maka rumput, enjang gonok, gulma, hama, dan sejenisnya akan ikut tumbuh. Dan sebaliknya, kalau kita menanam rumput, belum tentu padi akan tumbuh. Artinya, kalau kita menanam kebaikan atau subuh karma, maka harap berhati-hati karena segala cobaan, godaan, kejahatan, iri hati, sirik, dengki akan timbul dari manapun. Oleh karena itu, lawanlah, hadapilah, tanggulangilah dengan jiwa, hati, dan laku yang sabar, tenang, damai, dan berpegang teguh dengan ajaran agama dan ajaran Dharma, serta konsisten memuja atau bakti kepada ide terluhur dan kepada ide sang yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Percaya segala bentuk kejahatan akan mampu kita halau, bahkan tunduk dan pergi dari kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau kita bersekutu dengan kejahatan atau asubha karma, maka Dharma akan menjauh dan kita akan terjerumus ke dalam lembah atau jurang nista yang sangat dalam. Oleh karena itu, dalam hidup ini, lakukanlah yang terbaik atau subha karma dan hindari kejahatan atau asubha karma. Dharma raksata raksita, artinya siapa yang memegang teguh ajaran Dharma, maka dia sendiri yang akan dilindungi oleh Dharma, dan siapa yang melawan Dharma, maka dia akan dijauhi oleh Dharma. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pemirsa setia RRI Banten dimanapun berada saat ini yang sangat saya hormati, adapun cara menghindari dan menghadapi segala bentuk kejahatan adalah dengan mempelajari, memahami, dan mempraktekkan ajaran adiluhung leluhur agama Hindu dan Dharma kapanpun dan dimanapun kita berada dengan murni dan konsekuen. Salah satu yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, cara untuk mencegah bentuk kejahatan tersebut adalah yang pertama atau nomor satu, dengan meningkatkan serada dan bakti kepada ide betara luhur, ide saya yang dewasa, kapanpun dan dimanapun kita berada. Selanjutnya, mari kita implementasikan ajaran Sadharma, yaitu 6 ajaran kebenaran yang terdiri dari Dharma Gita atau nyanyian keagamaan, Dharma Wacana atau ceramah agama, Dharma Tula atau diskusi keagamaan, Dharma Sarana praktek ajaran agama Hindu, Dharma Yatra mengunjungi melakukan perjalanan suci ke situs-situs atau tempat suci agama Hindu, dan yang terakhir adalah Dharma Santi. Yang ketiga, cara kita untuk menghalau jenis dan bentuk kejahatan tersebutlah dengan cara menghindari, menyadari akan ancaman dari satripu, atau berhati-hati terhadap satripu atau namusuh yang ada dalam setiap diri manusia.
Sadaripu itu terdiri dari satu, kamu, artinya hawa nafsu atau keinginan. Yang kedua, coba, artinya tamak atau rakus. Yang ketiga adalah kroda, artinya kemarahan. Yang keempat, moha, yang artinya kebingungan. Dan yang kelima, mada atau mabuk. Yang keenam, matsarya atau iri hati. Selain itu juga perlu kita menghindari, berhati-hati, menyadari akan ancaman dari Sabto Timire. Sabto Timire artinya adalah tujuh kegelapan yang ada dalam diri manusia. Adapun bagian-bagian daripada Sabto Timire tersebut adalah satu, surupa artinya penampilan; dua, dana artinya kekayaan; tiga, guna artinya kecerdasan; yang keempat, kulina artinya keturunan; yang keenam, kebangsawanan; yang kelima, yohana artinya masa muda; yang keenam, sura artinya minuman keras; yang ketujuh, kasuran artinya keberanian. Selanjutnya, cara mencegah bentuk kejahatan adalah dengan melaksanakan ajaran Satguna, yaitu 6 sifat luhur atau kebajikan. Satguna adalah merupakan lawan daripada Satripu. Satguna terdiri dari satu, santosa yang artinya puas atau cukup; yang kedua, setia artinya setia atau jujur; yang ketiga, ahimsa artinya tanpa kekerasan atau kasih sayang; yang keempat, daya yang artinya wulas asih; yang kelima, dama yang artinya pengendalian diri atau tenang; yang keenam, sila atau susila atau formula baik. Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang saya hormati, dengan sesering mungkin dan konsisten melakukan sembah bakti kepada ide terluhur, ide saya yang dewasa, dan selalu taat dengan ajaran adiluhung luhur agama Hindu dan Dharma, maka akan mampu mencegah, menghalau, bahkan mengusir kejahatan baik yang datang dari dalam diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Dengan selalu sujud bakti kepada ide leluhur, ide saya yang dewasa, maka dapat memperkuat spiritualitas, meningkatkan dan memperkokoh serado bakti kepada ide leluhur, kepada ide saya yang dewasa, mampu meningkatkan ikatan emosional terhadap agama yang dianut, yaitu agama Hindu, mampu meningkatkan kesadaran dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, serta memohon keselamatan, kedamaian, keharmonisan alam semesta beserta isinya, sesuai dengan yang tertuang dalam ajaran Trihitakarana, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam lingkungan, dan hubungan antara manusia dengan ide sang yang dewasa atau

Bapak Ibu Umat Dharma yang saya hormati, serta para pemirsa setia Radio Republik Indonesia Banten dimanapun berada yang sangat saya hormati. Demikianlah beberapa contoh yang bisa Cicang sampaikan dalam Dharma Wacana ini untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Semoga bermanfaat untuk hari ini, esok, dan akan datang. Dan kita semua selalu terhindar dari segala bentuk kejahatan. Angai Bagil bersyukur sampai dengan saat ini kita semua dalam keadaan sehat, seger, waras rahayu, dan bahagia, serta senantiasa rukun dengan sesama. Astungkara atau semoga segala sesuatunya dilancarkan atas warunggraho dari ide bedara luhur, atas asung ide sayang dewasa kapanpun dan dimanapun kita berada. Kirang langkung di jalan Mas Ampuro, segala kekurangan Cicang ikut risanto yang punya, dan segala kelebihan hanya ada pada ide sayang dewasa. Sinap Cicang untuk para masanti.

96,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, untuk Anda juga saat ini tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 19.57 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Dwi Jo, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. All right, baby.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, penyaluran program MBG di seluruh SPPG Kota Serang dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Penghentian terjadi serentak di sejumlah titik layanan yang selama ini menyalurkan makanan bergizi kepada peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Informasi yang diterima penerima manfaat menyebutkan penghentian sementara operasional layanan MBG karena sedang mengalami penyesuaian karena proses administrasi. Distribusi makanan akan kembali dilakukan setelah proses tersebut selesai. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pandeglang mengintensifkan pemantauan kondisi fisik dan pemenuhan logistik jemaah haji yang kini telah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Langkah mitigasi berupa pembatasan aktivitas luar ruangan diterapkan Kemenhaj demi menjaga kebugaran jemaah menjelang fase pemulangan ke Indonesia. Kepala Seksi Bina dan Pelayanan Haji Kemenhaj Pandeglang, Aden Soleh Iskandar, menuturkan saat ini dua orang jemaah sedang menjalani perawatan intensif di klinik Arab Saudi. Berdasarkan laporan medis, kedua jemaah haji tersebut terdiagnosa mengalami gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA serta penyakit hipertensi. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
4: Belum jalan bu, itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
4: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
4: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram? Mana sih? Nih, biar nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
2: Cerai?
1: Astagfirullah Bu. Mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh Bu Tati, healing Bu, healing, santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya.
3: Nah kan, saya juga dengar, dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya dari status juga sih, status dia sama temen-temennya.
2: Aduh, saya gak tahu Bu Tati. Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak Bu.
2: Bukan Pak, ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong Bu, di sosmed kan juga kehidupan dia Bu.
4: Coba lihat profil saya itu Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah Pak, fokus nyetir aja Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi kita semua ini ya.
3: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa?
3: Glinding.
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Lah? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
3: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
2: Iya ya pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
3: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
3: Makanannya enak banget.
4: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RRI Jember.
6: Sembilan 4,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Malam pendengar Pro Satu RRI Banten dimanapun Anda berada pendengar ya. Malam ini Bram Adi kembali menemani Anda di Banten Malam ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan tadi juga kita sudah udarakan satu drama radio untuk Anda pendengar dengan judul Sosmed Bukan Real Life Process, yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Jember pendengar. Dan Bram Adi masih akan menemani Anda ya, dan terus juga menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, menjelang pertandingan FIFA Match Day Indonesia melawan Mozambik esok hari ya pendengar, pelatih tim nasional Indonesia John Herdman tidak memastikan Justin Hubner bisa bermain melawan Mozambik dalam laga FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno Selasa esok hari pendengar. Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan kondisi Justin Hubner yang mengalami cedera otot paha belakang dalam laga FIFA Matchday melawan Oman Jumat lalu pendengar. Dalam laga yang dimenangkan Indonesia dengan skor 3-0 itu, Herdman memutuskan tidak memainkan Hubner hingga akhir laga sebagai langkah antisipasi setelah bek sayap itu merasakan sedikit gangguan pada otot paha belakangnya. Pada sesi latihan persiapan melawan Mozambik, Hubner yang menyumbang 1 gol saat melawan Oman juga turun ke lapangan namun menjalani latihan khusus untuk pemulihan cederanya. Herdman mengatakan bahwa para pemain selalu diberi kesempatan untuk sebanyak mungkin dalam laga persahabatan Indonesia, persahabatan internasional untuk menunjukkan kesiapan mereka. Terlepas dari kondisi cedera Hubner, Herdman memastikan bahwa akan membuat pilihan yang terbaik untuk tim. Menurutnya hal penting baginya dalam pemusatan latihan timnas adalah konsentrasi para pemain karena akan ada laga FIFA Match Day lagi sebelum bersaing di Piala Asia 2027 pendengar. Dan demikian informasi tersebut kami kutip dari kantor berita Antara.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh, tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar masih di Banter malam ini bersama saya Brahma Adi ya, dan seperti biasa nanti di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat, pendengar kita akan masuk dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, pendengar ya. Di sana kita akan bernostalgia bersama ya malam ini dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu dari tahun 2000-an, pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya, silakan request lagu favorit Anda, pendengar ya, melalui WhatsApp kami di 08 111 450 949 ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung pendengar bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama pendengar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan seluruh siswa yang diterima dan belajar di sekolah rakyat di seluruh Indonesia berasal dari keluarga kurang mampu. Langkah tersebut dilakukan agar anak-anak dari kelompok rentan dapat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pemajuan kebudayaan daerah, termasuk pelestarian warisan budaya serta promosi produk seni dan budaya lokal di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat berdiskusi dengan budayawan Banyumas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Anak putih abu-abu pendengar dari Anggun ya, sudah kami udarakan untuk membuka kebersamaan kita pendengar ya di Ruang Rindu malam hari ini pendengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar, yang dimana kita akan bernostalgia bersama ya malam hari ini dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu dari tahun 2000-an pendengar ya. Anda juga bisa bergabung ya untuk merequest lagu-lagu favorit Anda untuk bernostalgia bersama malam ini, ataupun Anda pengen kirim-kirim salam juga bisa. Langsung aja ke WhatsApp kami pendengar di 0811145049.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendengar sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Ada Wira nih, katanya Wira malam ini lagi pengen dengerin Bintang di Surga dari Peter Pan nih. Salam-salam juga buat yang lagi dengerin Pro 1 malam ini di Ruang Rindu. Baik, terima kasih ya untuk Wira sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Dan lagunya udah disiapkan ya, tenang aja, ditunggu. Kita bacakan terlebih dahulu requestan yang masuk selanjutnya. Ada Tania, katanya Tania request lagunya Mariah Carey yang featuring Whitney Houston yang judulnya When You Believe. Baik, terima kasih juga untuk Tania nih sudah gabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya juga sudah disiapkan ya, ditunggu aja. Jangan kemana-mana, kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama, ada Bintang di Surga dari Peter Pan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Tahun di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Jangan Ada Luka, pendengar, dari Ahmad Albar featuring Nicky Astria ya. Sudah kami udarakan untuk Anda pendengar. Ini satu lagu dari tahun 96 pendengar ya. Dimana di Ruang Rindu ya, kita bernostalgia bersama pendengar dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an nih. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bisa ya langsung ke WhatsApp kami pendengar di 08 111 450 949. Dan kita bacakan nih ya requestan yang masuk ya. Ada dari Mukmin ya, katanya pengen request lagu dari Andra and the Backbone yang judulnya Musnah. Terima kasih baik ya, Mukmin sudah bergabung untuk merequest lagu favoritnya ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan kita bacakan requestan yang selanjutnya. Ada Eja ya, katanya Eja malam hari ini lagi pengen dengerin lagunya Java Jive, request yang judulnya Gadis Malam aja bang. Baik, terima kasih Eja ya sudah bergabung juga. Ditunggu untuk lagunya, karena kita akan putarkan terlebih dahulu nih requestan yang pertama. Ada Musnah dari Andra and the Backbone.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Masih menemani Anda pendengar ruang rindu sampai 23 waktu Indonesia Barat ya, atau 1 jam ke depan pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dan merequest lagu favorit Anda ya, untuk bernostalgia bersama malam hari ini pendengar, masih ditunggu ya di WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Dan kita akan bernostalgia ya terlebih dahulu sambil menunggu requestan yang masuk dari Anda pendengar, dengan satu lagu dari Hetty Koes Endang pendengar, dengan Kasih.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi nih bersama kami ya untuk merequest lagu favoritnya nih. Ada Ilmi ya, katanya Ilmi nih pengen request lagunya Krisye nih, lagi pengen nostalgia dengan lagunya Krisye yang judulnya Di Bawah Sinar Bulan Purnama Dong. Tolong diputerin ya. Baik, terima kasih Ilmi ya sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Untuk lagunya udah disiapkan ya, tenang aja, ditunggu ya. Kita bacakan nih requestan yang masuk selanjutnya. Ada Rian ya, katanya Rian pengen request lagunya Dewa 19 yang judulnya Aku Milikmu. Karena saya fans beratnya Dewa nih Bang, tolong diputerin ya. Baik, terima kasih Rian ya. Tenang aja, diputerin nih untuk Rian ya. Lagu dari Dewa 19 yang judulnya Aku Milikmu udah disiapkan ya, tapi kita putarkan terlebih dahulu requestan yang pertama ya, ada dari Ilmi nih, Di Bawah Sinar Bulan Purnama dari Krisye.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi untuk merequest lagu favoritnya nih. Ada Vira nih. Katanya Vira pengen request lagu dari Ebit Gade yang judulnya Kupu-Kupu Kertas. Baik, terima kasih Vira ya sudah bergabung di ruang rindu malam hari ini. Dan langsung kita putarkan ya nih requestan dari Vira. Ada Kupu-Kupu Kertas dari Ebit Gade.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih di Banten Malam ini pendengar, bersama saya Bram Adi yang masih akan menemani Anda pendengar satu jam ke depan ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan di musim-musim haji ini ya, biasanya kita dapat gitu ya dari tetangga ataupun saudara oleh-oleh dari Arab sana pendengar ya. Nah biasanya yang paling sering itu yaitu air zam-zam ya, karena momentum haji ini identik dengan air zam-zam ini pendengar. Nah, air zam-zam ini merupakan salah satu oleh-oleh yang paling berharga pendengar, yang dibawa jemaah haji dari tanah suci. Dan tidak sedikit orang yang menyimpan air ini dalam waktu lama untuk dikonsumsi sendiri maupun dibagikan kepada keluarga dan kerabatnya nih ya. Dan bagaimana sih cara menyimpan air zam-zam agar tetap segar ya? Kita akan membahas cara menyimpan air zam-zam agar tetap segar dan tahan lama pendengar malam hari ini. Jadi yang penasaran ya, jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mendengar cara menyimpan air zam-zam agar tetap segar dan tahan lama, yang pertama yaitu perhatikan suhu penyimpanan air zam-zam nih ya. Jadi salah satu cara penyimpanan air zam-zam agar tetap segar yang perlu diperhatikan adalah menjaga suhu penyimpanannya ya. Air zam-zam sebaiknya disimpan pada suhu ruangan yang ideal, yaitu sekitar 15 hingga 25 derajat Celcius. Selain itu juga hindari meletakkan air zam-zam di bawah paparan sinar matahari langsung. Suhu yang terlalu panas dapat mempengaruhi kualitas air selama masa penyimpanan. Oleh karena itu, pilih tempat yang teduh dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar kesegarannya tetap terjaga. Lalu yang kedua yaitu pastikan tutup botol selalu rapat, pendengar. Menutup botol dengan rapat merupakan langkah penting ya dalam menjaga kualitas air zam-zam. Setelah digunakan, pastikan tutup botol kembali terpasang dengan sempurna. Hal ini bertujuan untuk mencegah masuknya debu, kotoran, maupun bakteri yang dapat mengurangi kebersihan air. Dengan menjaga wadah tetap tertutup, air zam-zam akan lebih aman dan segar meskipun disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, pendengar. Nah, itu dia 2 dari 4 cara, pendengar, yang masih ada 2 lagi ya. Kita akan bahas selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Oh iya, aku jadi ingat. Media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

Pendengar, dan cara yang ketiga yaitu gunakan wadah yang aman dan juga berkualitas ya. Ketika membawa pulang air zam-zam dari Arab Saudi, pemilihan wadah menjadi faktor yang tidak boleh diabaikan juga ya. Gunakan kemasan yang terbuat dari bahan food grade atau aman untuk menyimpan makanan dan minuman. Wadah yang bersih, bebas bau, serta tidak mudah bocor akan membantu menjaga kemurnian air. Sebaliknya, penggunaan botol yang kurang layak berisiko mempengaruhi rasa maupun kualitas air zam-zam. Oleh karena itu, memilih wadah berkualitas menjadi bagian penting dari cara menyimpan air zam-zam agar tetap segar. Lalu yang keempat atau yang terakhir pendengar, meskipun ini disimpan di tempat yang aman dan stabil ya, meskipun dikenal memiliki daya tahan yang baik, air zam-zam tetap perlu disimpan dengan hati-hati ya. Letakkan botol di tempat yang stabil agar tidak mudah terjatuh atau tumpah. Penyimpanan yang aman juga memudahkan distribusi ketika air zam-zam akan dibagikan kepada keluarga atau tamu ya, dengan perlakuan yang tepat. Manfaat dan kesegaran dapat tetap dirasakan oleh banyak orang pendengar. Nah, kalau Anda ya yang baru saja pulang melaksanakan ibadah haji, ataupun orang tua Anda yang baru saja pulang, ataupun Anda yang mendapatkan air zam-zam dari tetangga ataupun keluarga yang pulang melaksanakan ibadah haji, pendengar, empat cara yang tadi sudah disebutkan ya bisa diaplikasikan juga ya untuk menyimpan air zam-zam agar tetap segar dan juga tahan lama.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bram Adi pamit undur diri, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak bisa dipaksakan, tentang harapan yang tidak sesuai kenyataan, atau seseorang yang akhirnya memilih pergi. Dan malam sering menjadi waktu ketika semua kenangan kembali hadir. Namun ada kata mutiara yang mengatakan, ikhlas bukan melupakan, tetapi menerima dengan tenang. Tidak mudah memang, tapi hati akan lebih damai saat kita belajar menerima apa yang tidak bisa diubah. Karena terkadang, melepaskan adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri dari luka yang terlalu dalam. Malam ini, biarkan hati perlahan sembuh. Percayalah, waktu akan membantu semuanya menjadi lebih ringan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi ketenangan dan keikhlasan.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Senin tanggal 8 bulan Juni tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa tanggal 9 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: pendengar yang tegar.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menemani hari Anda ya di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Siapa tahu dari Anda sudah ada yang bangun, berolahraga maupun bersiap-siap untuk aktivitas pagi hari ini ya. Anda tetap bisa mendengarkan Pro 1 RRI Banten ya di 94,9 FM ya atau megahertz. Nah, tentunya akan ada informasi update menarik, ada juga dialog interaktif serta musik-musik pilihan yang siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Anda pun juga bisa menginformasikan kondisi lalu lintas terkini jika Anda sudah mulai berangkat ke tujuan tertentu maupun kondisi cuaca di sekitar wilayah Anda ya pendengar. Caranya mudah sekali, Anda bisa menyampaikannya melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: 91.9 FM, 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94.9 FM, Pros 1 Banten.
1: 94.9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali dalam program Mutiara Pagi, tentunya bersama saya ya, Kartika Rahmi. Dan pada kesempatan kali ini di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, tema yang akan kita bahas adalah menyelami hakikat hidup, yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini, yaitu Ustadz Dr. Haji Dani Rusli MSI, selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung mengirimkan pesan maupun pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811145049. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ustadz Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar hari ini baik, Ustadz?
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah baik dan sehat. Terkait tema hari ini, yaitu menyelami hakikat hidup ya, Ustadz ya.
2: Betul, betul.
1: Baik, silakan disampaikan tausiahnya, Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga semuanya sehat walafiat, diberikan umur yang panjang dan berkah, hatinya lapang dan pikiran cemerlang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, kerabat, dan kepada para pengikut yang setia hingga hari ini. Para pendengar rahimakumullah, tema kita kali ini adalah menyelami hakikat hidup atau menyelami hakikat kehidupan kita di dunia ini. Para pendengar rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan firman-Nya, Aina tadhabun. Sebuah pertanyaan yang tentu harus kita pahami dengan baik. Allah memberikan pertanyaan kepada kita, tentu tidak perlu dijawab secara langsung, tetapi kita harus mempersiapkan kemana kita akan pergi. Wahadainahu nazrain. Ya, dan Allah memberikan dua jalan untuk perjalanan pergi lagi itu. Ada yang siratal mustaqim, ada yang lurus, ada siratul dhalin, tentu jalan yang sesat menyesatkan. Jadi sebuah pertanyaan Allah dengan firman-Nya itu luar biasa. Ya, aina tadhabun? Mau kemana engkau pergi? Yang pertama. Yang kedua, para pendengar rahimakumullah, bahwa perjalanan hidup kita ini itu dari satu alam ke alam yang lain. Dan akan finish di mana? Setiap manusia tentu sebelumnya itu ada di alam rahim, alam kandungan sang ibu. Setelah alam rahim yang rata-rata 9 bulan itu, dan itu tidak semuanya bisa melewati. Ya, ada yang 1 bulan keguguran, 2 bulan keguguran, bahkan begitu lahir juga meninggal di alam rahim. Ya, kurang lebih 9 bulan dan tidak semuanya bisa melewati itu. Setelah alam rahim, alam dunia saat ini. Nah, alam dunia tentu ya yang akan menjadi tema kita pada saat ini. Di alam dunia ini tidak semuanya bisa melewati. Ya, tidak bisa melewati, ya, dengan tentu diberikan usia yang panjang. Yang dimana rata-rata para pendengar rahimakumullah, usia umat akhir zaman ini ada di antara 60-70 tahun. Sittina wa sab'ina sanah. Ada di antara 60-70 tahun. Jarang yang lewat 70, walaupun ada tidak banyak. Nah, itu tidak semuanya bisa melewati itu. Baru yang baru lahir meninggal. Sehari meninggal, dua hari meninggal, seminggu, dua minggu meninggal, sebulan, dua bulan meninggal terus. Ya ada yang sudah 70, 80, ada 90 juga masih hidup ada. Ini alam dunia. Ya akan jadi fokus kita nanti. Nah setelah itu kita akan masuk ke alam barzah, alam kubur. Alam barzah artinya alam pemisah para pendengar rahimakumullah. Dari dunia sudah tiada, ke akhirat, ke alam akhirat belum sampai. Kenapa belum sampai? Karena dunia belum berakhir, belum kiamat. Ya, sehingga ada di alam barzah, ada di alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, baru nanti masuk ke alam akhirat. Maka kemana kita akan pergi? Kita akan pergi ke dua alam, ya. Alam yang sementara yaitu alam barzah, alam kubur, dan alam yang abadi yang selama-lamanya yaitu alam akhirat. Maka bagaimana supaya kita di akhirat nanti mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bahagia, sejahtera, ya, dan mendapat kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di surganya Allah. Nah, maka akan ditentukan para pendengar rahimakumullah untuk kehidupan kebahagiaan akhirat adalah ditentukan ketika kita sedang di dunia ini. Maka mumpung kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus meningkatkan dan mempersiapkan bekal kehidupan ini untuk akhirat, maka jangan sia-siakan. Maka apa hakikatnya hidup kita di dunia ini? Para pendengar rahimakumullah, bahwa hidup di dunia ini kita itu yang pertama adalah dunia ini disebut alam fana dan sementara, ya. Alam fana dan sementara. Dunia diibaratkan seperti tempat singgah atau persinggahan sementara atau musafir yang sedang berteduh sebelum melanjutkan perjalanan panjang. Tidak ada yang abadi di dalamnya. Jadi kalau sementara, ya, apalagi fana ini, maka kalau kita umpamanya singgah sementara, berarti tidak abadi. Ya, seperti umpamanya kita sedang melakukan perjalanan, kemudian naik bis, dan singgah di terminal, itu tidak lama, sebentar saja. Ya, kereta singgah di stasiun, sekedar singgah, tidak lama berangkat lagi. Termasuk pesawat terbang, ya, kapal laut sebagainya. Nah, kalau diibaratkan kehidupan seperti itu para pendengar rahimakumullah, maka kita tidak lama, tidak abadi hidup di dunia ini. Kalaupun umpamanya menghitung kita diberikan umur yang panjang itu, ya di antara itu 60-70 tahun, ya. Atau bisa lewat 70 tahun, masuk ke 80 tahun, ada yang 90 tahun. Tapi tetap itu dianggap perjalanan yang sementara, yang pendek, tidak lama, tidak abadi. Maka agar kita bagaimana supaya singgah sementara ini harus disadari dengan baik bahwa dunia bukan tujuan, ya. Dunia bukan tujuan, hanya tempat persinggahan sementara. Kemudian yang kedua, bahwa dunia ini hakikatnya adalah tempat ujian. Segala bentuk kesenangan, kekayaan, cobaan, dan kesulitan merupakan ujian untuk menilai siapa manusia yang paling baik amalnya dan siapa yang buruk tentu. Yang namanya ujian hanya dua nanti pilihannya, lulus atau tidak lulus. Apakah akan menjadi orang yang baik ya atau tidak baik sebaliknya. Nah, maka dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ya, bentuknya ada kesenangan ya dengan dunia, dengan harta, kekayaan, termasuk jabatan, kedudukan, itu ujian. Uangnya berlipat, mobilnya mengkilap, rumahnya bertingkat-tingkat. Oh, itu ujian ya dengan kesenangan itu. Dan cobaan-cobaan lain termasuk kesulitan. Apakah kita akan menjadi orang yang siap, sabar, dan menjadi manusia yang paling baik atau sebaliknya. Ingat ya, dan menurut saya ujian yang paling berat itu dengan kesenangan, dengan kekayaan. Ya, kalau ujian itu kadang diidentikan dengan sesuatu yang serba kekurangan, musibah, bencana, sebagainya. Tapi ujian kesenangan, kekayaan luar biasa. Para pendengar rahimakumullah. Maka harus kita berhati-hati. Ya, jadi sebentar. Sebentar.
3: Mayana, lagi sholat dulu. Saya lagi siaran di radio.
1: Pendengar, tetaplah bersama kami ya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi kami mengingatkan, jika ada pertanyaan silakan langsung kirimkan kepada WhatsApp kami di 08111450949. Dan saat ini kita melanjutkan tausiah kembali dengan Ustadz Denny ya. Silakan ya. Ustadz.
2: Baiklah, izin para pendengar rahimakumullah. Ya, jadi itulah ya dunia tempat ujian ya. Di mana kita akan terus diuji dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, para pendengar rahimakumullah, bahwa hakikat kehidupan dunia adalah ladang amal. Waktu di dunia digunakan sepenuhnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerak langkah, hati, pikiran itu harus berorientasi untuk ibadah, untuk beramal. Apa yang ditanam, diperbuat di dunia akan dituai hasilnya di akhirat kelak. Ya, saya tegaskan, apa yang ditanam, diperbuat, dilakukan, dikerjakan di dunia akan dituai hasilnya di akhirat nanti. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia tempat untuk bertanam amal, ya, bertanam amal yang banyak untuk kebahagiaan kehidupan di akhirat. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala syarran yarah. Barang siapa melakukan amal kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu akan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun amal yang dilakukan, bahkan secara kasat mata tidak kelihatan, tapi akan mendapat balasan tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa menanam pasti menuai, ya. Siapa berbuat sesuatu, hasil akan dirasakan di akhirat kelak. Maka mari dunia ini jadikan ladang amal kebaikan, amal kebajikan kita semua. Para pendengar rahimakumullah, mari kita lihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan bahwa hakikat kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ibun. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah senda gurau dan permainan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Nah, dari ayat ini para pendengar rahimakumullah menerangkan hakikat kehidupan di dunia, terutama kepada orang-orang musyrik yang terperdaya dengan kehidupan duniawi, bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau saja, bukan kehidupan yang sebenarnya. Nah, pandangan dan pikiran orang-orang musyrik telah tertutup, sehingga mereka telah disibukkan oleh urusan duniawi. Mereka berlomba-lomba mencari harta, kekayaan, kekuasaan, kesenangan, kelezatan, apa yang ada padanya. Seakan-akan kehidupan dunia ialah kehidupan yang sebenarnya bagi mereka. Jadi para pendengar rahimakumullah, ini luar biasa peringatan kepada kita. Orang-orang yang selalu ya berlomba-lomba dan mencari harta, kekayaan, kekuasaan, kesenangan dan kelezatan, itu digolongkan orang musyrik. Orang musyrik ya, berarti mendewa-dewakan kekayaan, mendewa-dewakan kekuasaan, mendewa-dewakan kesenangan dan kelezatan. Ini bahaya para pendengar rahimakumullah. Di mana musyrik itu adalah perbuatan dosa besar. Nih, jadi harus dihindari. Jadi kehidupan dunia adalah kehidupan yang di dalamnya bercampur baur antara kebenaran dan kebatilan. Sedangkan dalam kehidupan akhirat, kebenaran dan kebatilan telah dipisahkan. Kehidupan akhirat banyak ditentukan oleh kehidupan dunia yang dijalani seseorang dan tergantung pada amal dan usahanya sewaktu masih hidup. Nah, kehidupan dunia dapat diibaratkan dengan kehidupan masa kanak-kanak para pendengar. Sedang kehidupan akhirat dapat diibaratkan dengan kehidupan masa dewasa. Jika seseorang pada masa kanak-kanak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh seperti belajar dan bekerja dengan tekun, maka kehidupan masa dewasanya akan menjadi kehidupan yang cerah. Sebaliknya, jika ia banyak bermain-main dan tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka ia akan mempunyai masa dewasa yang suram. Ini para pendengar rahimakumullah. Maka di akhir ayat tersebut Allah memperingatkan kepada orang-orang musyrik agar mengetahui hakikat hidup. Andai kata mereka mendalami dan menyelami serta mengetahui hal tersebut, tentu mereka tidak akan tersesat dan terperdaya oleh kehidupan dunia yang fana ini. Setiap orang yang berilmu dan mau mempergunakan akalnya dengan mudah dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah. Itulah Allah di akhir ayat itu menegaskan ya dengan firman-Nya, laukanu ya'lamu, jika seandainya mereka mengetahui. Itu di ayat 64 dari surah Al-Ankabut. Kemudian para pendengar rahimakumullah, ditegaskan juga ini di Al-An'am 32, wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairu lil ladina yattaquna afala ta'qilun. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan kelengahan, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Para pendengar rahimakumullah, dari ayat ini sebenarnya kalau mereka menggunakan nalar dan nurani yang jernih dalam menyikapi ajaran Al-Quran, mereka akan memahami bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau yang hanya akan bermanfaat jika digunakan untuk kehidupan di akhirat. Sedangkan di akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman dan melindungi dirinya dari malapetaka dunia dan akhirat. Nah, kemudian juga ini dimantapkan dengan surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitum min syai'in فَمَتَعُنْ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَجِينَتُهَا وَمَا إِنَّهُ خَيْرُ wa abqa afala ta'qilun. Apapun yang dianugerahkan Allah kepadamu itu adalah kesenangan hidup dunia, duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Di sini ditegaskan kaum muslim

0: sehingga akan segera lenyap dan binasa. Sedang apa yang di sisi Allah di akhirat kelak yang disediakan untuk orang-orang yang taat kepada Allah adalah lebih baik karena tidak mengandung bahaya dan madarat. Dan di samping itu lebih kekal karena tidak akan punah sama sekali. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala, para pendengar rahimakumullah, ya, terkait dengan bagaimana kita harus mengorientasikan hidup untuk akhirat. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka min dunya. Carilah, dapatkanlah kehidupanmu untuk akhirat, tapi jangan melupakanmu, ya, bagianmu di dunia ini. Artinya bahwa hidup kita harus seimbang, ya, sehingga semua yang kita lakukan itu diorientasikan untuk akhirat. Terakhir, para pendengar rahimakumullah, di firman Allah surah As-Sajdah ayat 12 yang saya bacakan, artinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah melihat hari kiamat yang kami ingkari dan mendengar darimu kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu. Maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan beramal saleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin akan adanya hari kiamat. Nah, akhirat itu nanti akan diawali dengan kiamat, ya, berakhirnya dunia ini. Maka di sini dijelaskan Tuhannya di hari kiamat kelak, padahal dulunya mereka begitu angkuh kepada Tuhan. Di sana mereka merengek, ya Tuhan kami, kami sekarang benar-benar taat dan patuh kepadamu. Nah, jika telah melihat dengan mata kepala kami hari kebangkitan dan mendengar betapa ajaran para rasulmu adalah benar, maka dengan kuasa dan rahmatmu kembalikanlah kami ke dunia sekali saja. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang engkau ridhoi, tidak seperti yang kami lakukan dulu. Sungguh saat ini kami adalah orang-orang yang yakin dengan sepenuhnya. Allah tidak akan mengabulkan permintaan itu karena dia tahu benar karakter mereka. Mereka tidak akan menjadi orang baik walaupun sekiranya diberi kesempatan kembali ke dunia. Dan ini adalah bentuk penyesalan yang tidak akan terulang. Ya. Di ayat lain Allah menegaskan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa aku tidak jadikan tanah dulu itu daripada manusia? Ini menunjukkan betapa penyesalan orang-orang yang tidak mempersiapkan bekalnya untuk kehidupan akhirat dan tidak, ya, taat kepada Allah, malah durhaka dan tidak mengikuti perintah-perintah, contoh-contoh dari rasul-rasul sebelumnya, termasuk dari ucapan, perbuatan dan takrir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis Rasulullah banyak mengibaratkan, mengisyaratkan, menyuruh kepada kita untuk memanfaatkan segala yang Allah berikan kepada kita. Apakah waktu muda, waktu sehat, waktu kaya, waktu luang dan waktu hidup. Sekian para pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik Ustadz, berarti ada poin penting ya bahwa dunia ini menjadi ladang amal ya Ustadz ya. Karena apa yang dituai atau dikerjakan di dunia ini akan dituai juga di akhirat ya Ustadz ya.
0: Betul, betul.
1: Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Teh Intan Serang ya. Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Apakah dosa-dosanya akan bisa diampuni Ustadz? Terima kasih.
0: Baik, orang yang sudah meninggal itu, maka seluruh amalnya akan putus, ya, selesai, enough, ya. Kecuali tiga, ya. Jadi idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Apabila manusia itu meninggal, wafat, maka seluruh amalnya putus, selesai. Illa min salasin, kecuali tiga. Yang masih terus mengalir kepada manusia yang sudah meninggal. Ya, pertama, sodakotin jariah, sodakoh jariah.

0: Maka Allah menyebutkan lewat hadis Rasulullah itu sedekah jariah. Yang namanya sedekah itu macamnya banyak. Tidak hanya dalam konteks harta, uang, ya, kemudian bisa berbentuk fisik, tanah, atau yang lainnya. Luas sekali. Ya, apakah dengan sikap yang baik, tata krama yang baik, itu juga sedekah, termasuk senyum. Senyum kepada saudaranya itu juga sedekah. Maka akan mengalir itu, termasuk ketika hidup di dunia mensedekahkan jariah seperti wakaf, ya, tanah diberikan untuk masjid, untuk madrasah, pendidikan, atau untuk kepentingan umum. Itu terus mengalir, ya, pahalanya kepada yang mewakafkan, mensedekahkan jariah itu. Ya, tentu kalau amalnya mengalir kebaikannya, maka akan ada ampunan di dalamnya. Ya, para pendengar rahimakumullah. Yang kedua adalah au ilmin, ya, yuntafau bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya, waktu kecilnya, waktu hidupnya, waktu di dunianya terus memberikan ilmu. Ya, kepada orang lain, baik ilmu dalam konteks ilmu ibadah, ilmu akhirat, ilmu dunia, ilmu apa saja yang baik dan bermanfaat diajarkan. Ya, hari ini umpamanya Teh Kartika, walaupun menjadi pembawa acara, ya, mendampingi saya di Narsu Mutiara Pagi, itu sedang memberikan ilmu kepada orang lain. Itu Teh Kartika akan mengalir nanti, ya, amalnya ke Teh Kartika ketika sudah tiada, atau siapapun. Nah, ini yang akan mengalir. Jadi ilmu yang bermanfaat digunakan untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah punya anak yang soleh. Ya, awaladin solehin yadulahu. Punya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Ya, maka mohon para orang tua, investasi yang paling mahal di dunia ini adalah anak yang saleh dan salehah. Ya, akan terus yang mendoakan orang tuanya dan akan sampai pahalanya kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, kalau sudah ngalir apa itu sedekah, apa itu ilmu, apa itu anak saleh, akan ada ampunan di dalamnya. Demikian.
1: Baik, Ustadz. Jadi memang ketika meninggal ini ada seluruh amalan akan terputus kecuali tiga amalan, ya Ustadz, ya. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua itu adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah doa anak saleh kepada orang tuanya, ya Ustadz, ya. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Teh Intan, karena dari amalan tersebut bisa juga membuka pintu ampunan, ya Ustadz, ya. Baik Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya. Ini benar-benar membawa hikmah bagi kita semua. Dan semoga dari apa yang telah disampaikan Ustadz bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya Ustadz, ya. Baik Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Iya, baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 dengan tema menyelami hakikat hidup yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dani Rusli MSI selaku Sekretaris MUI Provinsi Banten dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: daftar kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk pengusaha wanita di Banten. Sebanyak 47.012 jemaah haji telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah rukun Islam kelima di Arab Saudi. Berikut berita selengkapnya. IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk pengusaha wanita di Banten. Rohmanuddin melaporkan.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Provinsi Banten menggandeng 3 kementerian sekaligus untuk meningkatkan kemampuan pengusaha wanita yang ada di Banten. Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Pariwisata, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Pertanian. Ketua Dewan Pengurus Daerah atau DPD IWAPI Provinsi Banten, Reni Fonda mengatakan, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerima secara simbolis bibit cabai dari Kementerian Pertanian yang nantinya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sedangkan dengan Kementerian Perikanan, pihaknya akan menerima bibit lele yang akan dilakukan bulan September 2026 dan selanjutnya akan diserahkan ke pengurus DPC IWAPI yang ada di Banten. Sementara terkait dengan kerjasama Kementerian Pariwisata, IWAPI Banten akan menggandeng pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Banten dengan membuat dokumenter pariwisata yang baru selanjutnya akan diserahkan ke DPP IWAPI untuk diserahkan ke Kementerian Pariwisata agar diikutsertakan ke dalam perlombaan tingkat nasional. Adapun tujuannya, Nita menyebut untuk mendukung pengusaha wanita yang tergabung dalam IWAPI Banten agar terus berkembang dan bisa memiliki daya saing usaha dengan wanita-wanita yang lainnya di Banten maupun di Indonesia. Melalui IWAPI ini diharapkan para pengusaha wanita yang ada di Banten pada saat menemui tantangan atau kendala dalam usaha yang dilakukan agar tidak mudah down atau terpuruk, dengan harapan pengusaha wanita di Banten terus berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
2: Nah, dalam dengan dinas pariwisata yang ada di Provinsi Banten melalui kementerian ini yang dengan programnya kami juga akan membuat dokumenter pariwisata-pariwisata yang terbaik, yang terbaru yang ada di Provinsi Banten, kemudian kami kirimkan ke DPP. Nanti DPP akan mengemas secantik mungkin dan akan diserahkan ke Kementerian Pariwisata untuk diikutsertakan dalam perlombaan.
1: Sementara Ketua Dewan Pengurus Pusat atau DPP IWAPI, Nita Yudi berharap keberadaan IWAPI di Banten dapat menjadi fasilitator untuk mempermudah anggota dengan berbagai pihak, seperti proses dengan perbankan terkait modal, menghubungkan dengan pasar atau pembeli dan investor. Dan IWAPI harus menjadi akselerator yang berperan dalam mempercepat pertumbuhan dan pengembangan usaha, mendorong teknologi dan digitalisasi, serta menjadi katalisator yang berperan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengusaha wanita di Banten. Dalam kesempatan itu, Nita mengajak kepada perempuan yang ada di Banten agar bergabung dengan IWAPI untuk bisa bersama-sama maju dan naik kelas menjadi pengusaha yang sukses.
3: Pertumbuhan dan pengembangan usaha, contohnya membantu UMKM naik kelas, mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi, dan yang ketiga menjadi katalisator berperan sebagai pemicu penggerak perubahan menghasilkan dampak lebih besar. Jadi perempuan-perempuan di Provinsi Banten, yuk bergabung bersama IWAPI untuk bisa sama-sama kita naik kelas.
1: Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sebanyak 47.012 jemaah haji telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah rukun Islam kelima di Arab Saudi. Jumlah tersebut dilayangkan langsung Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf di gedung VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana Menhaj Irfan baru di tanah air bersama sebagian tim Amirul Hajj usai melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di Arab Saudi. Menurutnya, berakhirnya puncak ibadah haji tidak berarti berakhir pula tugas pelayanan kepada jemaah. jemaah. Saat ini lanjutnya, fokus Kementerian Haji dan Umroh bersama petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH adalah memastikan seluruh proses pemulangan jemaah ke tanah air. Tentunya harus berjalan aman, nyaman, dan lancar hingga kloter terakhir tiba di Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pandeglang menetapkan jadwal resmi pemulangan 930 jamaah haji daerah yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Mulai 20 hingga 28 Juni 2026, Ridwan Maulana melaporkan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Pandeglang menetapkan jadwal resmi pemulangan 930 jamaah haji daerah yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Seluruh jamaah asal Pandeglang yang tergabung pada gelombang kedua ini dijadwalkan tiba di tanah air secara bertahap mulai pertengahan hingga akhir Juni 2026. Kepala Seksi Bina Pelayanan Haji pada Kemenhaj Pandeglang, Aden Soleh Iskandar merinci, pemulangan perdana akan diawali oleh rombongan kloter 13. Armada pesawat yang membawa kelompok terbang pembuka tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu 20 Juni 2026. Selanjutnya, pemulangan untuk kelompok terbang 17 menyusul pada 24 Juni 2026. Jadwal kedatangan jamaah haji Pandeglang kemudian ditutup oleh kelompok terbang 23 pada tanggal 28 Juni 2026.
5: Kloter 13 itu tanggal 20 Juni, kemudian kloter 17 tanggal 24 Juni, dan yang terakhir kloter 23 tanggal 28 Juni. Tidak ada penerimaan secara simbolis apa-apanya, secara khusus misalkan. Tidak ada acara seremonial lagi seperti itu. Langsung aja kalau sudah ke pendopo diterima oleh keluarganya masing-masing.
4: Aden menyebut kloter 23 merupakan rombongan gabungan yang diisi oleh jamaah dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kabupaten Pandeglang. Sementara untuk dua kelompok terbang sebelumnya, yakni 13 dan 17, merupakan rombongan utuh dari Kabupaten Pandeglang. Pemenhan memastikan kesiapan panitia daerah dalam menyambut kepulangan jamaah sudah rampung disiapkan. Adapun untuk lokasi kepulangan akan dipusatkan di Pendopo Bupati Pandeglang. Kemenhaj menegaskan tidak akan ada prosesi acara seremonial khusus saat menyambut kedatangan jamaah di titik kumpul daerah. Setibanya rombongan di lokasi akhir Kabupaten Pandeglang, jamaah dipersilakan langsung pulang bersama pihak keluarga masing-masing. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memantau jadwal kepulangan keluarganya untuk menghindari penumpukan di lokasi penjemputan. Panitia berharap seluruh rangkaian fase pemulihan dan pemulangan masa ini berjalan aman, tertib, serta tepat waktu. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Bulog menjalin kerjasama dengan KDKMP Lebak Pandeglang mensuplai sembako ke Koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Celia Winarti.
6: Perum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok bahan baku ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk menjaga ketersediaan pangan dan menstabilkan harga di pasaran. Kepala Cabang Perum Bulog Lebak Pandeglang M. Saukani di Warung Gunung kemarin mengatakan, komoditas yang disalurkan antara lain beras SPHP, minyak goreng, tepung terigu, dan gula pasir. Beras SPHP dijual dengan harga Rp11.000 per kilogram, sementara minyak goreng Rp14.500 per liter. Adapun tepung terigu dan gula pasir dipasarkan secara komersial dengan harga di bawah pasaran. Muhammad Saukani menyebut kerjasama dengan KDKMP berjalan lancar dan seluruh transaksi dilakukan secara kontan.
7: Sudah jadi mitra kita. Lebih kurang kalau Kabupaten Pandeglang itu sekitar 15 yang sudah terdaftar. Ya, kita berharap ya seiringnya bertambahnya Koperasi Merah Putih gitu ya. Ya bertambah juga nanti yang ikut. Kalau di Lebak lebih kurang sekitar itu. Barang yang bisa kita termasuk minyak kita, beras SPHP.
6: Beras SPHP yang dipasok berasal dari hasil panen petani lokal Lebak dan Pandeglang yang memiliki kualitas baik. Bahkan beras produksi kedua daerah tersebut banyak diminati pedagang besar dari Jakarta dan Jawa Barat karena kualitasnya yang dinilai unggul. Bulog masih membuka peluang kepada KDKMP untuk menjalin kerjasama, mensuplai distribusi kebutuhan sembako untuk koperasi Desa Merah Putih. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Program makan bergizi gratis di Kota Serang berhenti sementara sejak Senin. Pemerintah daerah masih menelusuri penyebab penghentian layanan. Lucy Astari melaporkan.
8: Penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Serang atau SPPG yang biasa menyalurkan makanan bergizi kepada peserta didik balita, ibu hamil, dan ibu menyusui dihentikan sementara mulai Senin 8 Juni 2026. Kepala Posyandu Gria di Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Eva, mengatakan penyaluran MBG terakhir diterima pada Jumat pekan lalu. Sejak hari Senin, distribusi makanan tidak lagi dilakukan. Menurutnya, informasi yang diterima di tingkat Posyandu hanya menyebutkan operasional dihentikan sementara. Belum ada kepastian kapan penyaluran akan kembali berjalan.
9: Akhir itu Jumat, hari Jumat. Cuman ada perbaikan, cuman gitu, cuman ya udah, cuma itu doang infonya, diberikan sementara infonya. Udah langsung saya infoin ke grup. Jadi untuk ditutup sementara, cuma gitu aja.
8: Di Posyandu Gria sendiri, program MBG menyasar 33 penerima manfaat yang terdiri atas 24 balita, 1 ibu hamil, dan 8 ibu menyusui. Sementara itu, Asisten Daerah 2 Kota Serang yang juga Wakil Ketua Satgas SPPG Kota Serang, Yudi Suryadi, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait penghentian operasional yang terjadi di sejumlah SPPG. Hingga saat ini, Satgas Kota Serang masih melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi mengenai penyebab penghentian serta waktu normalisasi layanan.
10: Mereka sendiri dah belum tahu, apalagi yang kami yang itu ya, ini belum dapat informasi. Tapi kita akan cari informasi secepatnya apa yang terjadi. Ya, tapi lihat perkembangan sekarang mungkin dengan karena pergantian itu tidak semudah membalikan tangan mungkin, dan apalagi ini pergantian pimpinan puncaknya langsung semuanya nih.
8: RRI juga melakukan penelusuran ke sejumlah SPPG di Kota Serang, namun hingga berita ini disampaikan, pengelola di beberapa lokasi belum dapat ditemui untuk memberikan keterangan terkait penghentian sementara penyaluran MBG. Saat ini 95 SPPG telah beroperasi di Kota Serang. Beberapa titik lainnya masih berada dalam tahap pembangunan maupun penyelesaian persyaratan operasional. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Mercusuar Anyer tetap menjadi destinasi wisata favorit yang menawarkan perpaduan nilai sejarah dan panorama alam di kawasan Anyer, Kabupaten Serang. Fitria Aulia melaporkan.
11: Menjulang tinggi di tepi pantai Anyer, Kabupaten Serang, Mercusuar Anyer atau Mercusuar Cikoneng masih menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke pesisir barat Banten. Bangunan bersejarah yang menjadi ikon titik nol Jalan Anyer Panarukan itu tak hanya menawarkan panorama Selat Sunda, tetapi juga menyimpan jejak panjang sejarah yang terus menarik rasa ingin tahu para pengunjung. Dari kejauhan, mercusuar berwarna putih itu tampak berdiri kokoh menghadap lautan. Angin pantai yang berembus sejuk dan suara ombak yang bergulung menciptakan suasana khas yang membuat wisatawan betah berlama-lama. Tak sedikit pengunjung yang mengabadikan momen bersama keluarga dengan latar bangunan bersejarah tersebut. Di balik kemegahannya, mercusuar Anyer menyimpan cerita masa lalu yang erat kaitannya dengan pembangunan jalan raya Pos Anyer Panarukan pada era Hindia Belanda. Bangunan yang berdiri saat ini dibangun pada 1885 setelah mercusuar sebelumnya hancur akibat dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada 1883. Sejak saat itu, mercusuar menjadi salah satu penanda sejarah penting di wilayah Banten. Bagi Abdul Halim, wisatawan asal Kragilan, kunjungan ke mercusuar Anyer bukan sekedar perjalanan rekreasi. Ia sengaja datang bersama keluarganya untuk melihat langsung bangunan yang selama ini hanya dikenalnya melalui cerita dan buku sejarah.
12: Ke tempat ini selain untuk berwisata, saya juga ingin tahu nilai sejarah di tempat wisata ini.
11: Menurut Abdul, daya tarik mercusuar Anyer terletak pada perpaduan antara wisata sejarah dan keindahan alam. Dari kawasan mercusuar, pengunjung dapat menikmati pemandangan Selat Sunda yang membentang luas. Hamparan laut biru dan aktivitas kapal yang melintas menjadi suguhan yang melengkapi pengalaman wisata. Ia juga menilai mercusuar Anyer memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari luar daerah. Banyak pengunjung datang untuk mengenal lebih dekat sejarah Jalan Anyer Panarukan yang menjadi bagian penting perjalanan bangsa Indonesia. Karena itu, ia berharap keberadaan mercusuar dapat terus dijaga dan dilestarikan. Di tengah perkembangan pariwisata modern, mercusuar anyar tetap berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu. Keunikan arsitektur, kisah sejarah yang melekat, serta panorama alam yang memikat menjadi tempat ini selalu memiliki ruang di hati para wisatawan. Bagi banyak orang, berkunjung ke mercusuar anyar bukan hanya menikmati pemandangan, tetapi juga menyusuri jejak masa lalu yang masih terjaga hingga hari ini. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Banten menyoroti keterbatasan solar bersubsidi dan menyempitnya ruang tangkap nelayan di wilayah pesisir. Selengkapnya dilaporkan Sarah Fatmawati.
13: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Banten menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi nelayan saat ini. Mulai dari keterbatasan solar bersubsidi hingga semakin menyempitnya ruang tangkap akibat perkembangan kawasan industri di wilayah pesisir. Ketua DPD HNSI Banten, Neneng Sri Hastuti Handayani mengatakan, kebutuhan bahan bakar menjadi persoalan utama bagi nelayan. Menurutnya, kuota solar bersubsidi yang tersedia belum sebanding dengan jumlah nelayan yang melaut setiap hari.
14: Kita melaut itu menggunakan BBM solar, yang mana BBM solar ini subsidi, kita ada subsidi, solar subsidi. Akan tetapi kuota subsidi dengan jumlah nelayan yang melaut ini tidak berimbang. Sehingga banyak nelayan-nelayan kita yang tidak mendapatkan solar subsidi.
13: Kondisi tersebut membuat biaya operasional nelayan meningkat, padahal hasil tangkapan ikan tidak selalu dapat diprediksi, sehingga nelayan kerap menghadapi risiko kerugian saat melaut. Selain persoalan BBM, HNSI juga menyoroti maraknya pembangunan industri dan reklamasi yang dinilai mengurangi ruang tangkap nelayan tradisional. Sebagian besar nelayan di Banten masih menggunakan kapal berukuran kecil sehingga mampu melaut di wilayah pesisir.
14: Banyaknya industri, industri-industri yang memang ada di pesisir pantai. Baik. Nah, ini udah menjamur. Sehingga ruang tangkap buat nelayan, khususnya nelayan-nelayan kecil, ini menjadi menyempit. Nah, ini pun kami dari organisasi meminta kepada pemerintah dalam hal regulasi izin reklamasi untuk tidak mempermudah, tapi mempertimbangkan ada masyarakat yang memang ada di pesisir pantai.
13: Neneng berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada nelayan, agar sektor perikanan tetap mampu menopang perekonomian masyarakat pesisir dan menjaga ketahanan pangan daerah. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Kapibara Angel meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Mojang Bandung Bedas Futsal di Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Gol cepat Silce Eklesiames menjadi awal keberhasilan tim dalam mengamankan 3 poin penting. Pertandingan pekan ke-8 itu berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo pada Senin 8 Juni 2026. Kapibara Angel langsung menekan sejak awal yang berhasil membungkam gol pada menit pertama. Kapten tim Silce Eklesiames berhasil menjebol gawang lawan saat pertandingan baru berjalan 1 menit. Gol tersebut membawa Kapibara Angel unggul 1-0. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya menyamakan kedudukan sepanjang babak pertama. Namun pertahanan rapat, Kapibara Angel mampu meredam serangan lawan. Sekian warta berita saat ini. IWAPI Banten gandeng 3 kementerian sekaligus untuk pengusaha wanita di Banten. Sebanyak 47.012 jemaah haji telah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah rukun Islam ke-5 di Arab Saudi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital. Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

pendengar di Banten pagi ini ya. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan maupun yang baru bergabung, kami ucapkan terima kasih ya. Dan kali ini informasi datang dari Serang pendengar. Wakil Bupati Serang Banten Muhammad Najib Hamas mengajak seluruh jajaran OPD atau organisasi perangkat daerah sendiri ya, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membangun kemandirian desa dan ketahanan keluarga di wilayah tersebut pendengar. Dan ia pun menegaskan upaya memajukan status desa mulai dari desa yang tertinggal berkembang hingga desa maju ini memerlukan langkah konkret dan keterlibatan semua pihak pendengar. Karena hal tersebut dinilai sejalan dan sesuai dengan praktik semangat Astacita guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 pendengar. Dan sebagai wujud keseriusan Pemkab Serang dalam membangun sinergi tersebut, sejumlah pimpinan instansi pun turut hadir langsung turun ke lapangan pendengar. Di antaranya ada jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan menurutnya sendiri pendengar, momentum evaluasi program di tingkat desa ini tentunya menjadi bagian dari ikhtiar ya, atau upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dijalankan sendiri ini memiliki dampak positif yang nyata. Dan yang terpenting pendengar adalah keberlanjutan dari pembinaan tersebut agar kemandirian warga ini benar-benar terwujud. Selain adanya percepatan pembangunan dan kemandirian desa, Pemkab Serang juga memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan sosial dasar.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Saat ini kami informasikan terkait perakiraan cuaca ya. Untuk wilayah Provinsi Banten per hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan untuk menyampaikan pembahasan tersebut lebih lanjut ya, kami sudah terhubung dengan Regina selaku perwakilan dari BBMKG Wilayah 2. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, Kak Regina, silakan disampaikan perakiraan cuaca hari ini kepada pendengar.
2: Oke, selamat pagi untuk pendengar RRI Banten, dimanapun Anda berada. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini di tanggal 9 Juni 2026. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan. Begitu juga untuk siang hingga sore hari. Namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian utara, kemudian di Pandeglang di daerah Kabupaten Selatan dan juga bagian timur. Untuk malam hari, kondisi cuaca kembali akan berawan hingga dini hari dengan potensi hujan ringan pada dini hari di wilayah Kabupaten Bagian Utara atau di pesisir utara Tere. Untuk suhu udara berkisar antara 4 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kurvan udaranya 50 hingga 90%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan atau menyebutkan dengan kecepatannya 5 hingga 40 km per jam. Sehingga perlu diwaspadai untuk adanya potensi angin kencang, terutama di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Lebak bagian selatan. Juga diwaspadai potensi tinggi gelombang kategori tinggi atau ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang kami sampaikan, kami kepadakan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Regina untuk informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Pendengar, kami sampaikan kembali seputar peringatan dini untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Lebak bagian selatan, serta waspadai juga potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter dengan kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak.

0: Dan untuk Anda pendengar yang akan bepergian hari ini, tetap hati-hati dan tetap pantau cuaca terkini ya, agar bersiap-siap lebih awal. Dan pastikan informasi yang Anda update merupakan informasi dari laman resmi, yaitu bmkg.go.id.
1: Perkiraan cuaca hari ini.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda ya dalam dialog interaktif maupun informasi-informasi update menarik lainnya hingga musik pilihan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.